Masih bersama menerusi Rontak Segar di pusingan ketiga. Pusingan terakhir kita bersama menerusi Rontak Segar untuk pagi ini. Apa khabar semua? Semoga terus bersemangat untuk melaksanakan aktiviti ataupun juga yang bekerja hari ini. Semangat dengan tugasan ataupun kerja untuk sepanjang hari ini. Walaupun barangkali mood masih lagi mau cuti, tapi kalau sudah namanya kerja, kalau kerja is kerja lah kan. Jadi untuk anda yang bekerja, selamat bekerja saya ucapkanlah. Okey, satu info yang ingin saya kongsikan untuk anda ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMKK Keningau 2 yang akan diadakan pada 8 Jun ini bersama dengan hari Isnin minggu depan ya. Bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, masa pendaftaran ini bermula dari pukul 8 pagi sampailah pukul 1:30 tengah hari. Dan jangan lupa adik-adik ataupun penjaga ibu bapa yang turut bersama dengan anak-anak untuk sesi pendaftaran ini pada minggu depan, Isnin minggu depan ya. Jangan lupa bawa bersama dokumen ini, salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan juga sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, dan juga 2 keping gambar berukuran pasport. Jadi untuk sebarang pertanyaan barangkali kan, boleh hubungi nombor ini 019-871-8039. Sekali lagi 019-871-8039. Okey, itu satu info semasa yang dapat saya kongsi untuk anda lah. Dari semasa ke semasa, saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Jadi jom kita terus berhibur lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Gening FM, Hebat Show-nya.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shotnya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Ya, baiklah. Itu peringatan juga untuk kita semua sebagai orang yang lebih dewasa untuk melindungi kanak-kanak ataupun anak-anak kita daripada menjadi mangsa penipuan media sosial ataupun dalam talian. Ya. Dan ini juga bersempadan dengan di mana hari ini sebenarnya bermula pada hari ini, Malaysia hari ini menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif untuk melindungi anak-anak ataupun kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber. Dan langkah ini dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula pada hari ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baharu ini, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan diri ataupun dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport ataupun MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan keperluan ini tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Pelaksanaan ini meletakkan Malaysia seiring dengan tren global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang telah menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac lepas. Okey, dan pendekatan negara kita bagaimanapun mempunyai kelebihan tersendiri kerana memanfaatkan perundangan khusus mengenai MyCard dan sistem MyDigital ID sebagai elemen keselamatan tambahan bagi memastikan pengesahan identiti yang lebih sahih dan juga selamat. Dan dalam kenyataan lain, MCMC sebelum ini memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod itu bertujuan untuk memperkukuh lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak, selain mewajibkan penyedia platform digital untuk bertindak lebih proaktif menangani kandungan berbahaya. Di mana kedua-dua kod berkenaan ya dibangunkan menerusi sesi libat urus mendalam serta rundingan awam bersama pelbagai pihak berkepentingan termasuk pemain industri dan organisasi masyarakat sivil yang dijalankan sejak Februari lepas. Jadi harap maklumlah ya, bermula pada hari ini pengesahan umur buka akaun media sosial berkod kuasa bermula pada hari ini ya. Jadi remaja ataupun kanak-kanak berumur 16 tahun ke bawah syarat ketat dikenakan demi untuk melindungi anda sebenarnya ya daripada ancaman siber. Okey, itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini. Terus bersama dengan kami, Rentak Segar, Keningau FM, hebat syaknya.

Okey, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Senin hari ini. Okey, tapi sebelum itu, jangan risau. Saya ingin bacakan kiriman ucapan yang ada dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Kita ada kiriman ucapan, saya terima daripada rakan kita. Okey, ini menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada kiriman ucapan dari Timbul Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua Abang DJ dan Juruteknik. Selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Semoga sihat-sihat saja kita semua, ya. Okey, dan seterusnya ini pula kiriman rakan kita amankan menerusi WhatsApp Keningau FM. Salam Malaysia Madani DJ katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di konti. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada pendengar semua dengan ucapan semoga ceria sentiasa katanya. Dan macam biasa ada pantun pagi ini, patah jarum di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih kiriman ucapan amankan, ya. Okey, senyum tak perlu kata apa-apa. Okey, jadi semoga senyuman terus terpancar di wajah kita semua, insyaAllah. Dan semoga ianya orang bilang memberikan magnet rezeki buat kita, buat semua yang melihatnya. Yang penting senyum ikhlas, ya. Okey, insyaAllah selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama dengan anda. Nantikan seketika waktu nanti. Terima kasih semuanya. Sampai bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Selamat bercuti. Assalamualaikum.

0: Kia dengan FM Keselimahan dan Berasadusun. Mantap jam ke siam ke sobon. Bisa jam ke padam dua tangan.
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keselimahan dan berasadusun. Kena FM maya frekuensi. Siam na padam apa titik turun mekahat.

Tu Melamu sudah mengelis ginangu sini man tadi Cassandra Mansur Ropoto Agaras aku nangku Sutra ngaku sini man tadi Piton Gunsaga Kaos kudika Oiton kudmatai Kena FM kuhai aramai ba.

0: Kalurahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki terau mata jam kesiam kesabon kesem jam ke perendut tang adau.
1: Kuy, aramai boh.

0: Dogata. Kapaylaan,
1: kapaylaan,
0: dogatang, dogata.
2: Misalang saban, wala timan ko pula mo sa tigatang dagatamon to kata daw bainak ya. Sa tulan ka nam taon 2000, doon na panamanan pinalabos sa mantah ditid ka tinanan pamorunan gata Sabah tay ka LIJS. Pulutay ka sugata kigatang da siyam ringgit, lima na panam siyam tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang dat apat ringgit, talun, apat ringgit siyam na panam talu minit ka sab... apat ringgit siyam na panam talu. Sin kasa apa terengit siapa nak pernah betul tu sin sekilogram kia kepingan grade kedua kita nak dapat terengit tak pernah lima tu sin sekilogram siapa dah kaya tapi naik ya kantalan grade kaisa kita nak apa terengit enam nak pernah siam tu sin sekilogram kantalan grade kedua kita nak dapat telur ringgit siapa nak pernah bisa tu sin sekilogram sekarap kita nak seringit tak pernah dua tu sin sekilogram paling korang pangah mai ko pago seguta kia magkarasado kya magkarasado karasado kagya pulut teka sugata kikitang dat siam maringgit lima dapadam siam tusin sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang dat apat ringgit siam napadam tolu tusin sa kilogram kapingan grade kedua kikitang dat apat ringgit napadam lima tusin sa kilogram kantalan grade kaysa kikitang dat apat ringgit anam napadam siam tusin sa kilogram kantalan grade kedua kikitang dat telu ringgit siam napadam bisa tusin sa kilogram gata sikarap kikatang dat seringit habadam 200 sen sa kilogram. Ikan apa yang katang negata mentak tada obena isa tulan ke-6 tahun 2002 na pada menang pinalabos mata ditid kopi kocinanan pemorunan gata Sabah taika LIJS alansan nakanod kepelaan yang menaik kepesarahan lebih pelu di memutung negata kia ulang piada tada obena tada kondarangan tada suti kia tapi nengak alansan dadat ang paro ngay memutong dagata kaya may pangantalan, may pangaping kaya magyom sikarap, magyom kononwan magyom dat ko sinusinan mang maruhang dat pambali-mali tanga tusi kaya pambali-mali tanga gula tanga kupi kaya panuang-nuang dat tumawag karita tay ka sasakayan kaya tay ka pamurang dat ko sinan dat pamalansya dat tanga anak kaya ka kususukupan ni da suang walay lalabi pa kapiya tanga wagas tanga sabon-sabon kaya tanga tusi-tusi tanga panamay-namay kalkait sarad asin tunggardi tanga bilis-bilis tadabay na tabinay kadalihoy tadabay na tadukay sa isa tulan ka enam tahun 2006 tadaw kondarangan kaya gong madigoy di katatano tiga selimahan baras dusun kena FM mayaditi frekuensi siam na benamapatitik tur megahaz at ang mga itako kalidasan tinantako at ang mga ikot tako at katingaligan tinantako sa ika manamang tako dat keburusian dat pasirid walay tay ka iti da pagun tako pagun na Sabah may dat asan ang kakitaan na tulun kaya masadang na mangilis to da ginawa at ipinay Podrick Paulus sa pinambatan ni Emily Hena Hana Emily Quentin na opus ako di kas to tanggo sining mata di Kimin Mudin sa pinsa doam ni Henry Jun Majital langadan ginawa ko Kenya FM kuhay aramay ba.

0: Kasulimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Baik nanti jam ke siam. Apa tak bernama Isa menit ke saban. Hari ini pergilangan ku kerai titi tak menelur derahak ya. Tak ada baik nak ke Isa tulan ke 6 tahun 2000. Dua enam pernah menam. Kapi anda tetadau ke Isa ya. Arti ke penelur dan derahak ya. Umar dikudi tak mai penelur derahak. Mila ku rumi ke tak ada baik nak ya. Hiti dua lai pengobatan keningau. Ketimpun di jam ke walau telah dapat minit ke sama di teno gisam mari kita jam ke pedam dua telah dapat minit datang adau ya. Kaya nak pengai ti lobi utama walai pengobatan keningau teka lobi utama hospital keningau. Ama menelur darah teka arah sebagai isa titungkap. Ika pasien kumade lagi memerlu kopi darah ya. Jadi tika terhanga oh. Gumuk na ratid kumadia lagi ya. Agatang kopi tiga rahabain na tapi nai. Kabina kurian teman diti walai pengubatan da terhak tapi nai. Aku mari gue dita penukum balet me penulut derhak rekat kau iti walai pengubatan keningau. Tadau baina am nagi tadau swab isa tulan ke enam am nagi dua tulan ke enam tahun 2026 kapi anda tadau ke isa am nagi tadau ke dua. Ketimpun da jam ke walu telun hapad minit ke saban gisa mar kata jam ke hapadam dua telun hapad minit datang adau kia. Mila kona kita rumamu segera dahara pegawatan Aisa walu turu telu isa telu Aisa Aisa Aisa kia. Aisa walu turu telu isa telu Aisa Aisa Aisa. Bahama man ku pelamu sati pasan ramitku matadeti di WhatsApp kena FM. Apa gue lupa mentadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika dijajarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sedang anda paparlan keraja ini konti mentadok hitid kampung Baginda Kaningau. Kasasari makinangau hitid radio toko sedang baik ya kasia. Amankan. Salam dijajarin kada alingai sarapan kini kasia. Nakainum aku udah dikasuap bagi amankan. Amargo tepasan naramitku mentadi Nestor Linus. Habis senang saban di jajirin kak, habis senang saban di komedika. Anu kabar nungka saban baina, ya oh kansia, oh alidas matiti. Senang matiti tapi nah ya alidas teman. Mari kita pasang naramit ko, mantadi Andong Junis Lim. Hello DJ, habis senang saban, tapi tadau kaisakya kansia. Kapi senangan lagi kuma tainsanan tambalot kaninga FM alansan alidas ngawi tainsanan bam iri-iri nela DJ pun si kau soro pokok yari nih kasih ya kaya. Amara gue tipasan naramitku alo DJ kasih ya. Kapi senangan sabar nalagatan mimpalata gid konti kaninga FM kuhi aramay bo ala suno tadaw bayna DJ yoi Dennis tokudu-kudu mantad sarayo pisok-pisok kasih ya. Kapi senang na saban kumatain sanan maginaw kana FM sana logat ako managuang karaja manikita daw pon sigaw DJ Papalambos kela thank you bye kansya. Goten Martin sambil-sambil bagiat DJ kansya kya pon sigaw kumadika tupinay nakarikatutid live o TikTok ko saban bainak ya. Pon sigaw kumadika udah tapi natahak dat tatabak teka sagu hati ke. Sekarang ni aku madi kau di minta dah screen taika tap screen kan deh. Sekarang ni aku madi kau di pinak hilang taika share kan ke. Kadang di giling ada toko piling. Papi hilang aku ada tengah tambalut. Bila aku dah papi hilang lagi aku madi mengedi WhatsApp. Papi hilang lagi aku madi Facebook taika TikTok ya. Elin mantan kemabong pasan ngawi-ngawi peminat kini FM. Oh, soy kopi ya kan siya. Megal di Elvia, Yuji, Kak Ikalion, Itampulan, Renal, Elisa, Eros, Yuchil, Mia, Irina, DJ Ponsikau. Ponsikau ni kumadi Kak Elin. Mantan di kemabong tenam. Sekarang madika menggelutan tu nak rekat. Menggelutan apa tetap ini nga? Isa bansa ada besing kya. Nga item kya. Harap pipir bansa basing isa basing di sisi silau-silau kaya. Harap kagui burisan kan deh. Harakah gue tayah wuwu kaya gaya tiko kaya rembungat tiko kamar gue menggelutan megal tiati di menggelutin ita hitam kaya kakakakakak kentunik kaya kamar gue bosing agaya kaya karaitan dapat dong manggas kaya manggas agaya megal pokoknya bosing iturus dong megal bosing kewawoyan nga megal bosing kaya nana-nana nga megal besing nga agaya pun nakiya ke mentadat menggelutan. Menggelutan na pa nga kada-kada. Iti na pa nga nagyardi it agaya ke mentadat menggelutan kaya. Ida nga pamaginan dito studio no DJ. Itid kininga FM kaya. Itid walay pi sampuran kiningaw. Maginawan to pa sining kaya. Bin masawat pa yung tapat lang adan. Sultan Gagos sining mata di Miasin M. Diman. Tondo to suaw. Sultan Gagos sining mata di Fabian William. Langad ko. Kenning out FM kuhoy aramay ba.

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay bo.

0: Bamikan na opya sining dat darong ato otin di tilamusan kita kagot pagyo barsan din tapi nay kidip kidip
1: kidip kidip
0: kidip
1: kidip ya
0: pagyo barsan kita kasaban benedi tunian dat don gulo gulo taika sin dat etnik ya memain peranan penting taika pangkal iswang dat kapapanhay seni aku madika paing kukura
1: sinding kabasanan taika etnik agumu menguhup membentuk dat identity seni kud sebab ila poin penuh da susuyan om penghayatan.
0: Oh, berarti kemayan dat tunih-tunih na padat i dan gulu-gulu taika i sining dat etnik da dan gulu-gulu taika dusun nga haroot isorati dat liyari taika arlumarati kemayan utik ya.
1: Ah, tepat.
0: Arlumarati tin lalibi baka piti ti tunian dat dan gulu-gulu megal kebungkau.
1: Ah, tepat.
0: Sempeton. Ya. Bam, pingkurot kumulakan maidat ti dat mengup dat memegampi ti kobasanan dat kamatan.
1: Kumulakan wagu oponsel da katama pupukita dat kobasanan mayat media sosial boros tinaro om creativity may da kobasanan tako kakal relevant.
0: Oh, tepat gabi ya. Sebab nat igulugulu na pa nga ay sapay kumayan dat media sosial ya.
1: Ah, tepat.
0: Mayan pating hara da media sosial teka hartit kumendat live TikTok teka Facebook magisuway sebagai sumulun dat influencer ti tapi naik ya piyong kurakot papintutun dat kabasan nanti naruto ko maya dat media sosial dito
1: okay bagian na pada DJ nga papintutun ako dat kabasan ng saba maya content dat creative miagal da rasok kabasanan boros na kayanan kolumisan kayanan it saba
0: oh tepat kapiyo mungkin dat haraot kasarahan teka kenangan kada bersesuai ya kamatan dit babasa omis at nawayaan mo it nakombalud nawayaan ni mata dito karapa
1: kenangan dit omis nagpada nga timpo magiamungit kampung ngampay paganakan montok mamaramay dat kamatan la DJ
0: tepat ke biadit segera daharot akaramayan megala kamatan nga kapiamong dat kumadat tong kambulutan
1: tepat
0: arit kaulim na tadi sadu kita leden da kopi ruba lalabi pa kopi ruba ganakan gi bam tumila musti tapi naik kidip masih daharot takan ng dat kubasan ano dit karyan nung dagya
1: haro
0: ano gi at takan ng dat kubasan ano dit karyan nung kopi akan ano
1: iradit basaw ay basaw sayur tok paminatan ko rin DJ buli na pa nga isa na it nagar iba lang nga iya ko na mga kanon
0: nga ano na ribasan niya
1: oh iya soy curry hinava ito haw nga aray ako nga dito haw DJ nga ako pia reddit nagar i sampal eh nagar i
0: oh sampal lagi
1: sampal iwa ignet
0: ikarihan
1: ikarihan
0: it kamayan dali na pot kamal ka mga kanina
1: dali na pot nga tap ariyan ako nagigapay dali na pot diri
0: amno at pikanasan dat dali na pot at kasanangan no
1: it ikan masin
0: ato kay
1: lada put di
0: lada tupor ako
1: lada tupor
0: ito nga nagari kodop
1: ya tapat din siya pakay malantaran kabis ako
0: kabis lagi mamat amundurang kita padamat kya nanti pinay kidip makinaw tupad sining malis gina Kenya FM Kuhoy
2: Aramay ba?

0: Okay, kan opiat sinding di narotong otay nadi nalasan alis ginawa tapi na kidip na korongo kya. Bamat harap pagutan ko sumusot iti karet iti sokodong kya. Isay it agumumanak di ka sokodong tapi na kidip. Isay it agumumanak di ka sokodong dat paparlan dat kaganaan iti.
1: Paganakan, talabi pa tamako, tambalot, itutumanod media social, di kasa sarimanahak dagat sokodong mantad timpu na kod active iswang the industry gisam the pain at DJ
0: hindi soy kay ka harap matuot nagyari harap matuot tadino teka takano teka propaganda kandit kailan magsinding
1: ara DJ ara ara apat atulon teka lima apat atulon kailan lagi masisinding nga nagyari biasa-biasa lang
0: amit malahing no kailan matuot masinding ka ago
1: malahing ko
0: kailan kasari
1: kailan bakasari
0: Iya yang dia. Mamat, saya ke sungulun influencer masih sinding itu tapi nih nuat kemilanus saya di apa nail anda tulun.
1: Ara DJ. Saya ke masih sinding memancet konten. Orangnya aku lagi mengacara asaro aku lagi lalu kawan
0: India.
1: Sama lagi juri pialaan masih sinding. Memancet aku lagi lirik lagu-lagu lah.
0: Menumpul sinding ya. Komal kan yang matun man lawan sumilud MC
1: Asaru i
0: it no persiapan dit awajib kapi ya pengulu dat amai ke pantas sesuganda iti i persiapan dit awajib no kapi babas awajib dat pengulu dat amai ke pantas sesuganda
1: oke okay. Tumbayan aku kain saan di masin sinding nga kailan na gitu no na pakambian ko ti nga mamansay ako dat vocal warm up ngayon mo na wake swam sumambayang may da labid ataran ng focus.
0: Oh, ito pa kapi. Yan na kapi at pangkal kapi. Magkaya na ito ko sa kodong mantanda at minamangon. Kaya? Ba ma tumilambos iti pagwatan. Pahingkuro akamatan diti kanod. Papasimpuro. Papasimpuro dat may gen may iswa iti naro. Isa ba? Mungkin dat hara at ikadat pamusarahan. Ralan. Dat papisimpuro. Ditit magigyan may suwaiti naro itit sabah
1: kamatan papisa da magisuswaiti naro mayan pisampuruan walay pangyukab kapamaramitan kaumasanan din siya
0: miyampay dat magisuswaiti naro nga magisampuro nagi miyampay dat magisuswaiti katumbayan may kalahato iha saya katumbayan sebagai saulun dat muslim tulun saya kago may kalahat ika nga tulun sebagai dat pangandot agama Kristen
1: nga
0: kopi sampuro takod isa at kayanan mamaramit at ramai kamatan
1: ya tepat
0: bam ti tahurina tahurina
1: tahurina di kaya
0: tahurina di tahurina pasan nam lansanan no mentok tayin sanan may kinaw kopi handat dat kapamitan dat kamatan ton diti tapi na ikidip
1: okay isan wago ya ko ikidip mga kasiwatan diti damamason kotobian mamaramit kamatan kumatoy sana makikinangod kaningaw FM alansan kakal takod bangga dat kaubasanan ng tungkus tinaro takaw
0: oh tapat kapi bampo siya na kumadika tapi na ikidip to nakanod kasiwatan dat arminigat hiti na tumbuloy sebagai tumbuloy hiti konti kaniya FM at kasabay mo na magayat ginawa ko si Ganday diti RTM to narikatan dat songulun dat influenza ang gumukamilaan kung napaka masisini nga it kailan naging mamasay dat content sebagai nagirat nagyari di it kamen dat intutunan na intutunan dat tulun dat ilabos matada usika ko madigati dip
1: pansin ko naging DJ
0: pangulun dat rongotokot sinding dat tahuri waham to minay ko ngawi ingkan tuyo barasan miyampay di kidip menuang di tita babayan miyampay tembuloy pinatamad kamatan ampun sigaw insan pagago kumadi kayo to minikinaw dat ababayan diti malasan dadat ka pamarimitan kamatan na to diti magawit dat isa kong sika na tagayo kumadi gutesanan pisampuruan o sunduan pisaan mantok tokoh tensanan. Miho dijanjirin masan ketebian tadau tegai da kamatan, kamatan mengomot pisempuruan mamaramai piunungan. Hinako pedamot, Kenia FM, huhai, aramai.

Bay na ti, hajam ko habo dimisa ka suaban. Assalamualaikum, kopi senangan kesaban Benedict Kelambus kabar teni bam untuk terau baina ke isa tulan ke-6 tahun 2002 pada menam pelembusanku Hajirin Mansur. Perintah Pegun Papaburu Inisiatif 5 tahun mendokumentasi kebasanan bagi suai etnik id Pegun Sabah. Pendokumentasian dila kapanau gisam tahun 2003 hapad tu melambus man guna sebagai pengintangan tu mungkus dumantal am negi aset pelancongan. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minabaras inggi saman dila maid mengintang tinukusan kebasanan etnik Amu Opunso suai ke pepagira teramai kamatan sebagai produk pelancongan di Kano pepengkas ngaran Sabah id pialatan sempemegunan. Kadisia ramai kamatan o kenapakah keramaian kebasanan nga tianan apangkal med papakakal kebasanan etnik papaharo toleransi am nagi papagirat kenstabilan politik am nagi pembangunan Pegun. Minabaras isia id majlis penutupan ramai kamatan nayatan Pegun Sabah 2006 id Hongkod Kaisaan KDCA Penampang. Mantadila Datuk Haji J. Minabaras karet agenda pembangunan Pegun. Kadisia, perintah Tumilambus committed mengintang kelestarian pembangunan angka sesenangan magian ka saret atamangan Mayahala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 Aisa. Pengintangan apangkal megal ka papahara lebih agumu kesimbayanan karaja papaingkas produktiviti sektor pemutanaman papagaras modal insan am negi memiara kotundunan magigian kakal taid labus kakadayan. Kakawagudisya mirompok tema kepemerimitan kamatan tahun diti magian pekianuan dat kakal misa insuang meneguang magi sesuai pegumbalan megal ke ekonomi dit amu atantu om kos sara hidup. Datu Haji J. Minabaras timpu dumental sabat tentuan mantad retorik politik ngap pengkurapa maya ngisaman dedikasi am keharmonian kainsanaid magigian. Akta sewa beli pindaan 2026 ketimpun maya rasmi dat tadau diti. Menteri Pelancongan Dagangan Suang Pegun am kos sara hidup Idatu Armizan Muhammad Ali Minabaras pengut kuasaan dila sebab nad pindaan kumad akta sewa beli 1966 dit pinulus id Parlimen di tahun 2025. Suai kaila parti utama pindahan kampanye pengansuhan kegunaan kadar faedah kakal miadang karalano koturan turun pedang walu om nagi kegunaan teknologi id suang pibatasan sewa. Datu Armizan Minabaras di id suang is

Pemberesan di Nakasalimbau Id Kota Kinabalu kumadfasa kerimpunan kepada misa entiti institusi kausinan om syarikat peposa dia sewa beli ka sarin sumedia pepolos sewa beli tumanud pindaan peruntukan di nakasurat insuang akta 2 isa 2 om koturan subsidi kumadfasa kedua ketimpun dan tulan ke Siam tahun 2026 memang mengguna duit memang ke sarin insiriba undang-undang wagudila masjid menganu pengintangan pegulu popos surat pibatasan sewa beli keingkasan geran khas interim sebah kumad 1.5 bilion ringgit alansan kanu papasarok wakawagu industri para insabah om negi mengkurid keuntungan kumad wagas import. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Idatu Jamai Jafar minaburas kapwa seliunan para id pagunditi segin muduhan abad piatus no mantad keperluan magigian. Mantadilo, masapad gumo ingi saman dit perlu kapanau med papengkas kapasliwanan industri paray. Sebagai pagundit memaramay kamatan, pamunan industri paray perlu kaburu miampay sunduan kapamermitan med mengintang tadan wagas pagun lebih da jamin intimpu dumantal. Datu Jamawi Jafar menur beres serat pinapahimagan pagigitanan kakamot om takanan kubasanan murut id KDCA. Perintah Pegun Komited Popoburu Pembangunan Produk Kepapanahai Idkinenan Labus Kakadayan Ki Asas Kaimayaan Kubasanan Koyunan Sadad Omnegi Tinungkusan Lang Dilo Med Popagirat Pakawagu Industri Pelancongan Pegun Kumad Merealisasi Gisa Mandila Menteri Pelancongan Kubasanan Om Koyunan Sadad Sabah Kipkas Idatu Jeffrey Arifin Menberas Iti Masitid Kiharoh kreativiti magian insuang papatiridang kapergatan ditkanu mamagatang poporuhang kumad ekonomi community Labus Kakadayan Nurbanisia manganud kabar serait majlis penutupan ramai kamatan nayatan pagun Sabah 2026 id hongkod keisaan KDCA penampang kakwagu disia perintah pegun tumilambus menokodong gisaman pembangunan pelancongan Labus Kakadayan sebagai pemacu utama ekonomi Sabah intimpu dumental. Tinimungan Parhakau Johan Kizod Kamatan 2 Aisa Pialaan Sumayau Etnik Kreatif Sabah kapihanda teramai kamatan nayatan pegun Sabah 2026 magawit itungkap tusin segirmu 6,000 ringgit am nagi sejil katanudan. Neb Johan am tukad katalu na manang tinimungan kentari am tinimungan kalangan. Ditungkap pinatunoy di mangop Menteri Pelancongan Kobasanan am Kaidan Sandad i Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal. Serait beberesan pahimaganan penutupan pialaan diti Dr. Andi Muhammad Samsurizal minaberes saya ke pepaintalang kemilaan wagu kanu nagi mengungkap kesimbayanan kumad kemulakan maya kreatif kiasas identiti kobasanan kinayanan. Ingkana kabar tiniban ulu di Maida Yungkit pinadalin ko mentok keselimbahan barasurusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, kami kini FM hebat amun saya kapio kan saya datang orang kan saya nanti guys kan saya cumuti aha pira pahaka pahaka kawi rakan saya cumuti rak orang kasa itu orang itu pernah kapa kaka hondo sah hari bulan sila ka onom dong hari bulan dong apa ramon nom kali mana kapa kaka nak sebutkan orang sila ka onom sah hari bulan ah kapa lihat kali mana nama kasih sebutkan orang popornu sila itu ah jadi kapa kaka raisa kata malah atau yang valin dari snow valin ah rakan hikawahu tutundulin rakoson timbuh pun rakoson indul-indul ya. Jadi kepeke-ke roh itu. Di Jizal Rai Seminggu Tamarangan Damuyun tentu no talungan jam bersiaran tu boleh pun jam kau peram ros aku jam kata lu ramai. Merangkan dan kerajaan Amarangan di Taka Pengkoran di Lo DJ Aida Rasusau Ralom Retak Segar Inter Jam Koram Sekolah Jam Kasia Mamsin Munur Rai Tuli DJ Jirin Ralom Kasalan Dahunu Dusun Guhoi Aramai Bo jadi malih Taka Poreno bagaimana Taka Monsoy Kasalan Dahunu Murut jadi kepeka Pengkoran Amin Dako Sondo Yang Sengkini Ngeramun Ra Keninga FM Sekurah Timpuh Itu Rai Sengkini Ngeramun Kepeka Sekurah Kepeparan Rai Suahu Ralom Kasalan Dahunu Melayu Ramai Itu Inter Jam Kata Lusuk kurang jam katulur ralandam. Jadi patut tahu kurang pahak apa ke Islam. Nah pura jam ke operam ruh, operam limo ngah minit. Ratangan orang. Aku sana paralan napra sembahyang fardu zuhur ralifun kedinga wa amran naga hondo rain takana jadi ke bagaimana harai saka panti guys yang kini takara rimbai-rimbai konsep takapa huang takara tangan oro hitu rako sana pono rimbai hitu amarakan nami inda atyak pali mi inda patra ino nodin palanuk obibi hitu rimbai kapa mahulu am semenu rimbai rondo payung si sindungan rimbai Steven Jimin niap aring am ijisi sikin harai saka kini ngara rimbai itu kini FM hebatam sioknya.

0: Oiri akiri yaki antanom. Oiri akiri yaki antanom.
1: Hai, Oya Fizal Kiko. Kami paha kakak. Angkin ingat takara kasalaluan darah honom urut rakening awa FM. Intor rajam ka oporam ruo. Suku rajam katalu ramai. Pengkuanangan.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya, kami kekakan sana tangan orang jam ke operam roh dengan operam siam ngam minit ratangan orang rapa trainoha jadi kami kekakan raisa kerekosan patutun ukuram miun yohino loho-lohonu gatam ra roh itu sa ruoh am talu hari bulan sila ka onom dong hari bulan operam onom hina nakaya orang kasak sukra orang kata lu. Jadi kakek-kakek itu loh-loh nugata no, yohino susu nugata loh no, siam ngaringgit 5 gram siam ngausin 1 kilogram. Gata kepingan grade kasa 4 ngaringgit siam ngoperam talu ngausin 1 kilogram. Gata kepingan grade karuo 4 ngaringgit operam 5 ngausin 1 kilogram. Gata kentalan grade kasa 4 ngaringgit 6 gram siam ngausin 1 kilogram. Gata kentalan grade karuo talu ngaringgit siam ngoperam sa ngausin 1 kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit operam ruo ngausin 1 kilogram. Jadi kepingan hino loho-loho nugata harakoson bea tutun keramayun ra-oro hitu harakoson apu mai intera lembaga industri kita sama LIGS. Jadi kepekeka pengurang ramai dan kosan daya sangkiri ngurang monra ke Ninga FM. Jam kasa kari kita kena pera ahu pemahunan. Jam kasa talu nga opor nga minit. Kaya tak kena pera inatakan pemahunan mai. Jam keruh kepekeka. Rekosan hino. Anak kakak keluahan namian. Kita kera rimbai kasa lukmin kepekeka. Kini ngurang mai itu. Konser huang. Rakosan kuliman kekeli rarimbai kasalumian amika anak yang kual. Jadi tukir orang kasak suku orang kalimoh takip maya ke orang keluahan. Rakosan nak kita kerarimbai kasalu nah huang miun lemangu kekeli angkini ngoh. Kau boleh kita keramon. Maya rawasa maya ranubur loho sak siam limo valu siam anu valu anu valu. Kapa maya ra Facebook maya ra keninga FM hebat sioknya. Jadi kepake kerai sekapo antingai sang kiri tengah perarimbai ri impin dan susuk. Intora matumu am sumunurimbai ri jus laina imbing. Pai pakulusok guang.

0: Ya, kembali ke apa ada ini? Patut tunggu ke paling ramai. Nah, kita valok no kawanan ra oro itu rakoso nasa hari bulan sila ka onom donga ribu donga para monom. Hondo ra oro kasa kembali ke. Patut tunggu ke paling ramai. Nah, kita valok no kawanan dal libung no keringau. Selora susah beri tulih ika nangulo. Selora mai itu anggula no palak rakula kula intok. Selora ndom ika anggulo. Langsung lorong dong ngoperam talu suku talu ngoperam talu darjah Celsius. Kau sendal nabawan bahu. Selora susah orang itu lika nang ulu. Selora mai amlo nom hitu angulu anu palak. Ra kula kula intok. Langsung lorong dong ngoperam apat suku talu ngoperam apat darjah Celsius. Kau sendal tenom bahu. Selora susah orang itu lika nang ulu. Selora mai hitu angulu anu palak. Ra kula kula intok. Selora londo mika ngulu. Langsung lorong dong ngoperam talu suku talu ngoperam talu darjah Celsius. Kosong dah tambunan bahu selora susah beritulikan yang ulu selora mai hitu yang ulu rakulak lentok selora londo mika yang ulu langsung orang udah ngoperam talu suku talu ngoperam ruah darjah Celsius. Jadi kebagaikan hina pindah tutun keramian kina valok no kawanan ra oro hitu napu mai intero kau pisan Metrologi Malaysia tunduk lima patutun orang ini nera keninga FM.
1: Kuno puyo akau rayus aktif ambal ra auniak uman min bali ra tukir-tukir no oro. Raja-kerajaan Nupahun, aktiviti alap uman mimbali ra otopot kapio. Penakawang keraja Raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Angi sangkul intorentok minamuli ra kereta, sumuku Raupis, angi sangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliah monstra fail ami kapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung atus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

Ya, ini itu rimbai na tatang rasungai nu salung rimbai ri marudin andawai era kosan ari kata kare itu li. Jadi kapake gara pada ina kosan pasuku kubali itu yo hino kempen penakanda lumbak paat cuti sumikul. Ah itu valin kapake ka binalan rarai poyo valin pora oro itu valin ponun suau oro karuo ruah hari bulan silakan nom dongari budongan pramonom tim puno kepekeka ra oro hitilin kasel neo andra kulanan sine penunsu kepekeka ya hinu tumaling pure jam ka valu talunga opor ngam minit ra susuaf sukura jam ka opor amruo talunga opor ngam minit ra tanga nu oro va alin ra lobi utama 2 tahun pantahan keningau jadi kepekeka hino rakoson rondo pembalaan rakoson pengin supan takara ulun vokon tentu no sepotok lumbak akala pengin sup rakayahan no ulun vokon jadi kapan kaya insu pi takara lulu ra insu pi hino amsoi ka oro keli rakoson itaka bahu rakoson alap insu pan no ulun vokon jadi hino lanzan taka rapah kapaka rakoson hi insu susung kortaka. Jadi kapan-kapan kita bisa kapan kini ngera rimbai. Riff, ready pansuan, bantai bayang-bayang. Amsu menurimbai, kai pantangin darah rimbari. Jontanin sin.

Perintah Negeri Apengkulih Rahohot Limoh Ngaupok Dokumentasi Kolayan dan Salinan Teknik Ras Sabah. Pendokumentasian Hino Kulimanin Valin Suku Rah 2000 Talunga Opor. Hino Tusku Dokulimanin Pakuanon Asau Kera Rujukan Notu Matong Ayuk Eset Nupanambulian. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala Hohotino Akasi Pra Amarandan Da Warisan Am Tradisi Etnik Ika Popor Hino Apapirot Ra Ilaau Kaamatan Nakaya Produk Penambulian Ra Akalap Anungka Resabah Ratikotana Ya Nambala Ilaau Kaamatan Salakek Ilaau Kaulayan Tapi Butuhon Akasip Ra Apapirot Ra Tradisi Etnik Amaruang Ra Toleransi Ayuk Apapirot Ra Kansayan Nupolitik Am Kasingkatan Nunegri. Ya nambala rahini lipat nangin puas ra ilaau peningkupan keamatan tayar negeri Sabah 2020 pramonom rahongkot kuasaan KDCA Pinampang. Liliwa rahina datu Haji Ji Ayuk nambala asungeta susukuan nuka singkatan negeri. Ya nambala perintah rayu sumohat amaradan dakan sayan kesingkatan amkan sayan ulun aswangan hili rayus alungan mayar susukuan nusa bamaji jaya SMJ ruo titik lohos nakaya puun maayoh yohino anadia ra alabi aswang keluahan keraja apa singkot ra produktiviti tayar pantanaman apa pirot ra model insan ayuk ahalung rakan sayan nu ulun bandar am lusar bandar. Ya nambala ahondo ra temano pengapuan kamatan da upok hitu ulun aswangan linansan rayus apa pirot ra pasi simpungan dalam tuma lupa keranan salinut kepahanan reino kono vaalno ekonomi am kos sarakayahan datu Haji Ji Nampala timpu matong nusabah mayara mingkoto am ahalung rakan sayan no ulun naswangan. Akta sewa beli winandingan 2020 pramonom kulimanin piroton maya rapafaal rasmi ra oro hitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amkos Sarakayahan Datu Armizan Muhammad Ali Nambala hino inaya rana mandingan ra akta sewa beli 2160 pram tulu ra innakun dah paliman da upok 2020 pram limo. Hina nakaya randalom no vinandingan ya hina namopor ra kadar faida tetap sama rata am kedah susu tuluk ngoperam valu ayuk ampakuan da teknologi ralom pepataran sewa datu Armizan nambala rahinili ralom rondo rahu pineng kual norah kota Kinabalu kono fasa kapamahulu suang operam sa inteti institusi usin am kompani anadia ra sewa beli sinumadia anadia ra penginaman sewa beli mayar pemandingan pemelayaran nakaya ralom akta 200 operam ruoh am susu subsidiari kono fasa karwo tu melimpun da sila ka siam 2020. Ampa pakuan dan nakala prakan sayang dalui na pemalayaran undang-undang nakavahu hino vinala amba al rapanci kan haling amvahu amba al rapampataran da sewa beli. Nama ruangan da gerak pinaat sahulia kepeo nama ruangan da geran pinaat intrim rasa bah inui rasuang sa titik limo ngabilion ringgit linansa nakalap apakah arang poyora industri vilor sabah amtus kuno apatu unra lansan pengaliran rebahas intra lusar pemahunan Menteri Pentanaman Pengimpetanam Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala pengkualan da vilor ra negeri hitu reino suku ra intof duanga opor

tusak ra intora kina lulu no ulun na suangan ra negeri itu mayara hino asuang peyo ra vaalin ra apakah suang ra pengkualan ra vilor ra negeri itu nasau ra negeri ra nangapu ra ilaau keamatan kasingkatan industri vilor linansan mingkuli ahondo ra keramaian pengepuan hino ra amaradan dan lutut na vahas negeri alabi alungan da timpu matong datu jamawi jafar inambot na livos nangin puas ra pain talangan da kuliamos amkanon tradisi murut ra KDCA. Perintah negeri Homoha Tapa Singkot ra apakah ulih ra produk penambulian ra liliut lesar bandar maya ra kaulayan libung kinenon ayuk warisan amahun lakau hino ra apapira ra industri penambulian negeri kenora pasuku ra hino menteri penambulian kaulayan am libung kinenon Sabah Kepkas Datuk Jafri Arifin Nambala hino ra alansan da kreativiti no ulun amahun ralom apakah ulih ra penambulian ra akalap amaruang ra ekonomi no ulun amahun mulupun ra lusar bandar yo inambot nu angangahon nalivos ila au paningkupan keamatan tayar negeri Sabah 2020 rahongkot kaisan KDCA pinampang. Ya nampala perintah negeri rayu semua tanungkor rahohot kasingkatan penambuloyan lusar bandar rahohot pasingkot ta ekonomi Sabah ratimpu matong. Puyungan Pahakau Johan Kizot Keamatan Ralom Pahilion Tari Etnik Kreatif Sabah Pat Ilaau Keamatan Tayar Negeri Sabah 2020 Tuskona Nangivit Atu Lampos Usin Rasuang Onom Ngaribu Ringgit Ayuk Sijil Vayaan Tukar Karuoh Amkatalu Sihahama Na Alap Nupiyungan Kentari Ampuyungan Kalangaan Tulampos Bina Suku Nukumaruwa Menteri Penambulian Kolayan Am Livung Kidianon, Dr. Andy MD Samsurizal Muhammad Sainal, Pat Nangin Puas Rapaningkupan Dapahilion Hino, Dr. Andy MD Samsurizal Nambala Suai Kara Ahuyum Rabakat Nakavahu, Hino Ayuk Nangukau Rakaluahan Ratu Bahu, Maya Ra Alang Kreatif Intrapuun Nukaulayan Amahun. Hinana horvinan soi rimeda yung kita pinaralin kurah rahu numurut salam Malaysia Madani.

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silakumoparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gurabale Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gira Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragiri Gira Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gira Trinity Grammar School Sydney Australia Rabido 1900 Alam Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Riliwa Sikul Menengano Gira English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabidor 1700 Tulungu Peremsa, Suku 1700 Tulungu Peremlimo. Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama, Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Baru. Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Egera Pusat Latihan Tentera Darat Pulada, Gura Kota Tinggi. Kosana Pelatun Komando, Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda, Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat. Patulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapanturan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramoparam Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intara Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosanda Sangulun Komando Labi Memanggo Baginda Anyak Ditauliah Kosanda Anggota SEAL Yakinnya tim khas Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat. Amniak ditauliah kosenda ahli kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, niak menigi gila rajur terbang helikopter Nabayara TUDM. Am ditauliah sayap ra karungoparam onom aribulan silakapat 1900 palungoparam ruo. Baginda niak minaya rapanturan Sojer Rat, Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumaukra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gera Fletcher School of Law Am Diplomasi Gera Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast ASEAN Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Parintah Johor, Upis Perbendaharaan, Kopisan Perancang Bandar Am Desa, Kopisan Ketahunan Am Kopisan Paku Tanaman. Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa. Rekalo Penanangandu Riduli Yang Maha Mulia. Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Rakarungoparam 2000-an Silaka Siam 1900 Balungu Peremruo. Baginda Mansawo

Ya, okey. Ini itu rakosan rimbai guliman ina ringo takara oro itu. Lansan rakosan nama gong mendeka ringo rimbai hino. Sido pakai li rimbai. Oh, kapa ngam hitu rahuang. Oh, boleh kita ke pakai ke harala minatakan pakai aman monso ya. Hino pakai takan rimbai jam karo sugur jam ke talu. Rakosan da kita kera rimbai ke salu menda oro itu. Oh, ika pahun wang min ke pakai ke. Pakai takan rimbai limonga oro pasal lain mayra ina takan hitu. Saat ngajam mam tukir ka lima nga oroh hino ya hino jam karo sukur jam ka talu ramai am rimbai murut ya kerakosan kita akan mindah hino rakosan timpu pina layar norita ka jadi kepekeke hino rakosan pina tutun kromion mra oroh hitu penuh kepekeke rakosan patutun nak mepeyo ya hino oroh keputraan yang di Pertuan Agung hino rakosan ningi vidra cuti ra oro hitu sehari bulan sila ka onam 2000 donga pramono mahon do ra oro kasa jadi kepekeke hino rakosan bila tutun keramayon kan sen do ro kasa kan sen tumo sino keli ra pataino ara kosan alumpayaninan ino era kedisi era ramai lina hilong ra unduk ngadau jadikan saya untuk moramion alasan oroh itu onsen saya kramuyun konsen huang kapekeka ra kosan pana rapaat ikan kalanduk ara linansan muyun nam ra kosan inai rapahilion unduk ngadau ramai li jadi konsen takek huang takek kapekeka kini kita kan rimbai jadi kaya kira pada ini jam kasau para menang ngamini tra tangan noro rais taka kita taka para rimbai konsep taka bahuang taka kini taka rimbai asalo kerimbayon mulu penora ila ukamatan keramaian dengan sana suang sama rimbai itu datu no rimbai ri datu Francis Lando idah sumunur rimbai ri cici aling jiran ilori rina tongkok rimbai ninggalanan kopusan rugwang.

0: Demam dengue ti, rondo maruol ondo ini bitru namuk inggalanin ra edis. Sasangulun no mabuli matapikan ra demam dengue, amun itin iyo runamuk edis, ammo kondo virus dengue ra lalom inan runamuk no. Demam dengue ti makapatoy amun makagaya, suku raino, kondo poyo pambabas ra maruol ra gitio.
1: Rusmala Juin, intara upis kalihaan liliut keninga.
2: Raino, akaya kala inatangan pamahunan mai.

0: Kansa ina tangan orang kansa ina tengah seramu yang kepakai kah Reno nak sebut akan ora ina tangan pemahunan Maira orang kasa rab minggu itu aja di kepakai kah sini orang kosong pahayaman onsoi aha kapom kosong ulit onsoi keliru Honda orang itu itu Maya ra tambuli mai i Adrian Majaku Matthew Yohino sangulun tambuli mai aja di kepakai kah on keliru kosong ayam takara orang itu on kakali ke kampung arai takara kesenang kini ngau orang pahayaman takah itu ya jadi pahaka boleh keliru kosong dikolehin tinggalan am kosan kerira kosan sejarah nu kampung itu.
1: Aku i Adrian Bajakum Matthew. Tuar aku dah mentailang. Memang pun gitu negara-negara lagi mentailang pelah. Jadi sudur kureno asal masuang mangkuat lagi atan asal usul do mentailang lah. Tapi amun do ginagaya tojo cerita ti asal usul mentailang ti memang yono sungai. Untuk sungai ninggalanan lah sungai mentailang. Jadi kontennya bokot tapi ada pun ada cerita-cerita ragaling lah yang tinunung rugli aki-aki mai, aru-aru mai. Mantailang tikuno ragalingi ada rondo mondowon yang ada lagi ti lah. Yoti mondowon ti memang mayo kosana susuit, tetapi buli mamatoi rulun. Jadi mantailang ti ragaling yang mundu nilaian takau penduduk nanti musuang. Kuno ragalingi amun mabak biasau kia ataupun lumbio pansailan nungangai minian mentailang ni ka mengesongoro montas kira kula suang. Jadi gini suang ru ulun mentailang tergaling lah. Mentailang tiniak maka tulus mawar ada kulangan tulus kita dalam mentailang tila. Tapi selepas ra cerita ru mondowon makin mabuhi makin kalilo bagali memagun nanti. Dan sebab yoti ini anu rumodor akanon bukan rumodoran lah. Jadi ada sungoro ikuno ada gelira lai pinopi. Pinopi riaru rokono palapin no tutuan am kusuhin nerekain lapas ataupun tajung. Jadi lalom rio pengen no panu tutuan ni pengkualo pengasakon nira gili timu malasu di linatakan datana liat. Jadi bila malasu raginio magina era mundoon ni mungai panumbit no tutuan ni. Bila kuno rano yo mamai ratung mundoon kakito no ada tutuan nyesun kaulun pengen no akano pakatuka anui tutuan nira kabang nali kabo meru no kabo matangkus. Jadi kanurala lapo no anui tibu malasu linatakan datana liati pawaso gili bo sabo yo minato ibo mundoon ni sabo reino. Jadi ada pun amundo luang rumondo galingnya memang ada tapi kaluyu reti memang kalio bola neru bo. Jadi giniak lah cinarita rakiru aru-aru mai aki-aki mai giniak bulim potonon kola
0: ya kosan mituto nakaipio harapal no kampung mantailang tu on keli kesingkatan sinora kampung itu.
1: Pembangunan dari Tia Mentailang ti memang ragino ada kemajuan lah. Itu 1985 Mentailang ti nakala pada rondo peruntukan membalaralan lah. Di bawah selian oleh yang berbahagia Datu Kadu Agundok nangani ramona peruntukan untuk membalaralan. Ralan sejauh 2.9 km. Jadi ragino memang masih mengusai ralan. Tetapi perlu ada pembalan sagulik lah. Sebab ada yang makaluang, ada yang kamonsoi. Memang perlu. Apalagi itu biar sebelah mentailang ulu. Kebanyakan nakalap nakaya lagi tiada tanur lembaga industri Gata Sabah. Perkebun berkelompok ataupun perkebun kecil dan sederhana. Lebih kurang 200 hektar Gata. Jadi Reno memang kebanyakan 100% lah. Kebanyakan ulu lagi memutung Gata lah. Jadi penuri Gata. Dan selalu pun ada lembaga matong lah. Mai pengalap, mai pembali. Lebih kurang dalam sebulan dua kali lah. Pendapatan boleh dikatakan di bawah 4,000 lah sebulan. Jadi memang tentu ragurulun memang berbalai lah. Peringkonangan yang kerajaan sebab giur mentailang ulu ada nakalap SMJ, ada yang nakalap PPRT lah. Jadi keseluruhan mentailang ti rasa-rasaku ada masuk nakalap PPRT sama SMJ-nya. Jadi paling kurang dengan tujuh kerajaan lah.
0: Ya, pergi walaan pupus. Apakah on keli lansan muyun arah pengivitan dah kesingkatan dah kampung itu?
1: Kita akan kuratan anur kerajaan ti supaya menganik ramun dah rondo pio peruntukan untuk membala web gravity lampu jalan lah. Lampu jalan sebab reno lampu jalan ti ada, tapi karena kasuku ramantai langulu. Lagi pipe gravity, reno memang amat-amat memerlukan senggeraan lah ataupun memerlukan pembaikan. Habis kadang-kadang kakau ti getira mentai langulu ti kadang-kadang bila rumah sam mempaliur makai makai kerusa baik kabak. Jadi alternatif penon paksa berfungsi lah membali akhirnya pipe pengganti. Jadi harap-harap amundu mau boleh kerjaan mengandik ramunan peruntukan lah untuk membal ataupun membuat penambah baikat bagi aku giniak lah giniak.
0: Ya oke pakai kah hindara kosan ulit no tambuloy mayara oroh itu Adrian Majaku Matthew jadi ke pakai kah naga suku takkan orang kepaparan dalam inatangan pemahunan mayara oroh kasar minggu itu pelirang kini orang minggu matok no pengkurangan demiun.

Ya, okay, bagi kah ini itu dua rimba yang hari ngotakah. Lango anti ayun Jelti Philip. Tutu mono bulan Julai, Simon Sanduan rimbai ri Indo Timi Butitim. Ah, talu rimbai. Ah, jadi kita bagai kaya diri tu rimbai rimbai nari kita kaya nak kaya nali wasi takkan nak kaya ralom ina tangan. Pemahunan mai ra oro kasa ram minggu itu. Jadi kita bagai kira patai nanti rakoson patut tu nak piramin rondo itu. Novoi kavrok. Rakoson pinavalaku asung get aho itu. Ya hino sangulun perunding teknologi maklumat nalumpayan mamaar sa titik 5 juta nalivos iso nasau ramangsa sindiket ambuak laprah pelaburan mata uang kripto ralam online ran kaulihan kripto kauki. Kata polis Pulau Pinang, Datu Azizi Ismail Lembala Mangsa Sangulun Rungkuyan Amahun Dakinulun Onom Nga Operam Talu Nga Upok Kinulun Datu Kapan Berahunu Melayu Am Umur Rakosa Nambal Ra Lapuran Da Tayar Sesatan Jadi Komersial BSJK Ra Ibu Upis Polis Livong IPD Barat Daya Ra Oro Ka Onom Nakaseli Ya Nambal Rakosa Mangsa Na Nangimun Inaya ralom skim pelaburan Hino nalivos isa nakailong ra iklan pelaburan da matawang kripto ra aplikasi Facebook ra sila ka pram ruwa dong ribu dong pram talu. Oh nopo inyo nasalo waho hinaya amisa pinonso pra pautan ra aplikasi WhatsApp amrayos waho vaya misalnya nak haya minera WhatsApp, kita nak haya sila katalu suku sila kasiap 2000 dongo pramapat tam rakoson sila katalu suku sila kasiap 2000 dongo pramapat mangsa nembal rasiam pemandangan da usin ra onom account bank nu company hino kuno nak haya suang. Nga juta apat nga apat nga tu saya mengoper mapat nga ribu apat nga tu samopor on berakulana nalivos kawi transaksi final namangsa ika kalapa pengkual kapa memanding ra untung no model pina intalang guna ra aplikasi hino ra ikon pribadi no Azizi Wahura Koson Azizi, ini polis nilai rai tu. Rako senambala, nakaliman bahu reso navuakan. Rayus bahu nambala laporan polis. Hino kes inule kina restriction 400 ronga opal kanun keseksaan. Abis binavuak. On berakulan kepada kes itu navuak ini senavuakan. Tapi hino kira iso rako senapasuku ra nambala laporan. Nalibus usin, elong no hino kunu soro alapmu. Tapi ka alap. Pengkualan usin hino agak pembandingin rakosan dahurahu yang jadi kepakeka neka pandai borah hino ambahu nambah laporan jadi kepakeka raisa katumala rajenaya rapat hino tu rakosan media sosial jadi jika rakosan nama huang ara apa sih akaya mulu pun nama era pelaburan ralob online nama saloki nambu wak hino pun rakosan nana di ara keraja kepekeka rakosan mayo pokunu gaji no ama suang kansayan no jadi tutu non takah hino kapu yo kala rakosan nambu wak kanam jadi kepekeka hino rakosan Bina wala kuramuyun, aine ra aho, bina suku nui nanang wasa, rai sekan kini ngara rimbai rapat rai no kapuku, rimbai ri Jordan Jubilin.

Sayan. Aku Idiana Intora Tenam. Ibok mangkirongau takau ra kasalulaan. Rahun numurut pegayaman takau monsoy. Kaningau FM hebat.

0: kedatangan pagaiman monsoi pakitakan rimai-rimai jam karo orok kasa suku orok kalimo.
1: Ya kebagai ini raitu rakosan rimbai nemboyo novu saku rimbai ripius ku malu nari ngota kara itu lini ngevi cita kara lo minatakan pakaian monsoi kapa ampa kita kanda rimbai ra oro itu kebagai ka jadi aku boleh kita kara rimbai kasalumi nda oro itu mera whatsapp mai mera tiktok mai kapa mera facebook mai mera kering fm boleh kebagai ka kado kepahanan narahino on berakulanda nda kosan apa balik kepaling kapa pasuku kepahaling asino keli rakosan nikah pernah katutun daramai li rakoson pahilion pupusna unduk ngadau ka amatan tayar negeri Sabah 2002 pramonom rakoson pandai antaka rakoson kalanduk ratukar kasa Tati Galviah Venisa binti Jenny rakoson mawakil rapapar amna katurung ratukar karwo Tati Juju Juji Ilor alias Francis rakoson mawakil ratuaran amna katurung ratukar katalu Tati Chris Zila Belika Loris rakoson mawakil Rama Tunggong jadi kaya-kaya ini reto rakoson biar tutun keramian dan turungan nutukar kasa sukura tukar kata lu ralom pahilion pupus no udah ngada rakoson finalan rarama ili jadi kaya-kaya rapata ino sinon orang antakan kita kerarimbai lili warahino pasal leta kapohaling lili angkuliman apa haka paha kata karavokon nah kita kerarimbai itu rimbai kita keri pili boy nah kita kerarimbai ri Nordin Pelanduk rarimbai ninggalanan Jessica Ringo tak kerimbai itu kering FM hematam sioknya.

Ya, kebaikan-kebaikan ini Raitu Rimbairi Kampung Tudungin Rimbairi Jepin Joseph. Kita akhiri rolis Raitu Lin era TikTok merek ini FM. On peraklana ada parah ini kebaikan-kebaikan petutun aku piramin rondo rakoson. Petutunan itu ya hino pembatikan musuh pertingkatan enam sesi 2020 pramonom 2020 pramtulu ra SMK Keningau Ruo itu valinda valu hari bulan silaka onom 2020 pramonom oro hino kapal Pata Orokasa Valinda Dewan Super Cemalang SMK Keningau Ruo Hino Talimpunin Da jam ka valu rasu suam sukura jam ka sa talunga opor ngaminit ratangan uorow jadi rakoson amatik musa pertikatan anom rahitu kaulinan san da koson nangivit fotokopi no salinan fotokopi salinan fotokopi surat tawaran fotokopi keputusan SPM fotokopi kad pangkaulihan sijil hanakan fotokopi nukat pengkaulihan ina amak kapam ahahalung bro kaping gambar rahayo pasport jadi kaya-kaya hina rakosan biar tutun keramian raya sakapang kini ngara rimbai sumunu rimbai tiki kini takri swili rimbai ralaan nupagalungan rimbai Steven Jimin sumunu rimbai kini takri izi izam tangkadaan rimbai Angelia Felix.

Ya, geng-geng generator rimbai paatasi simpung rimbai ri idi andayol rakorson kini tak nurangan takal TikTok mai ninggalan andra inggalan no TikTok no murut sabahan kono. Jadi pengkoran dapat gapaga kawi rakorson kita kerar rimbai aja di rapat reno rakorson ika tataku angapura vilin nurangan takal ini tarani nero WhatsApp itu interi hari ini majanun kan sayang DJ Jal tetangga nu odau kono kansiwan poyo sabayan no bulan kaonom kono na boy aku kena patut bilin kena pasibuk aku minuai bayak 200 santik kena tapi na baas ngai DJ atau pana kosan kering FM tetap tio duguang danganku kirim tabi du ngai dangan gatango takau patno suti-suti om kansiwan odo naganakan di Elvia Samai layus ku musim bagu no mambu lokiak makito kena kansiwan DJ kansiwan puyo diu nari ni majano napa sukura bilin da oro hitu haha ini orang tu cantik kan tapi yang kita kili so kan perkenalan pengkonangan itu dari sini ada koran DJ kan senda Mai Riun alasan monsoi karena DJ orang retia saga masaga aku rimbai bayar abujang rimbai rikal sembos rimbai regito kasaga aku ayuk gelama DJ ini pengkonangan pengkonangan jadi kepake kera isakan kini orang rimbai kini tak norangan taka rimbai jembatan amas kini tak akri anggama ambau sebelum rimbai pansiangan rimbai kini tak ri helda rimbai hino rimbai ri ros di pembangan.

Ya, kege-kege ini itu rimbai pangkulimanan, rimbai ri jahe di siamping am, rimbai ri lindung lambang. Itu kini tak nurangan tak kera itu li i heldah inggalano. Baik kurangan tak kawi pahaka-pahaka, rako sana kita kera rimbai ra oroh itu, sinopo timpu taka. Ada pada kelan kege-kege, rako sana pat suku kebahaling, rondo ahoh itu. Itu kege-kege, suruhan jaya komunikasi amal timidia Malaysia, MC-MC ra oroh itu, rapa balak, rapa, apa pirot, rakuasa, kot pahalungan dan lain Child Protection Code CPC am kod pengurangan risiko raliwi no akta pahampinan dalam online 2025 rakosa nangi vita tetandu rondo pion lako kapam lumpa akasip rakosa nangi vita vavaal digital ra alabi ampinan ra lalaing ra Malaysia. Jadi kepekeka hino rakosa nka tutunan taka ra rondo rakosa naka vahuam. Jadi panakan dan perkhidmatan media sosial ra akalesen linansan da ambaal ra lakau halung nakaya rakoson amarandan da kinaulun no ampapakuan rakoson maya rahad kinaulun minimum oporamonom nga upok. Ina maya ra rekod ra pinengkual no perintah Malaysia. Ina tu paling pun dah oroh itu KPKK sah hari bulan sila ka onom 2000 donga pramonom. Jadi KPKK hina rakoson pina tutun kramion rondo aho akasip ampang imunan. Jadi rayu istimala a hina puno rakoson katutunan mion anguka wara media sosial raino minimum paling ariwi rakoson abulih anguka wih hina kinolun oporamonom nga upok raliwi no kabuli sino account media sosial na hino rakoson pahalungan dalam lain kapekeka rai sakapo ang kini ora rimbai sebelum kini tak nurangan takah bayar bujang rimbai ri kalsombos kini taak ri sinwai.

Ya, kakak-kakak, ini Ratu Rimbai. Nari kau takah, kini tak norangan takah pengkurangan kawirangan dengan penolak kosana kita kera rimba yang pengkurangan minu pernah rakosan apa ku pavilion rangan takah itu interi Angelina Apuk Heidi Jekan Siwan Tangan Warau kita kera rimba ri Azriza Justani Donda Bilin Pinang Kaos pengkurangan DJ pengkurangan perir Angelina Apuk on penolak kulanon kia siu rakosan dengan suku takkan nolak paparan dalam kesalulan dahun umurut malansa nah boleh kita penunsa wa aman jali Lina ara sinopoyo kapa melasuang rangan takap yang kita kerimbai ini ara TikTok Maira ke Ninga FM jadi pengkurangan rakusan nika tatako ngapura wilin nurangan takap yo ini ara Facebook Maira ke Ninga FM hitu intori timbul tawau kan saya da tangan orau kan saya nang keraja DJ kena kan saya perion pengkurangan jadi kepakaian kasuku takkan orang kepaparan dalam kasalulan dahun umur taruh itu merimbai semua nari ngotaka Rimbai Nambuinan Shela Paparin no Rimbai Nur Faziana Imran Vuyuk no Matuoku itu penora koson kini tak nurangan taka ini era WhatsApp Maira ke Ningau FM jadi kepakaian Rais hina kita rakon Dijijal pengkonan amin kawi Amsalam Malaysia Madani.

Baiklah, Keningau FM hebat syoknya. Apa khabar? Assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami, masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang begini, apa khabar kamu orang hari ini? Ha, masih lagi gembira kan? Masih lagi ceria? Mestilah ceria kan? Masih lagi cuti? Dan juga harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat. Ha, masih lagi ceria dan juga masih lagi bersemangat. Ha, mestilah semangat kan? Hari ini masih lagi menjalankan cuti. Ha, masih lagi bercuti-cuti. Ha, lagi-lagi kena cuti perayaan, cuti persekolahan. Jadi memang semua saya rasa happy-happy bah kamu ni kan sekarang ni. Tidak juga kamu rasa macam yang terbeban-beban kan. Happy-happy, sejak gembira-gembira kan. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semuanya. Hari ini edisi Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Isnin. Selalunya kalau kita selalu perasankan hari Isnin selalu disamakan dengan Monday Blues. Jadi hari ini mungkin saya rasa semua tiada Monday Blues, semua masih bercuti. Hari ini adalah hari Isnin yang teristimewa. Betul, hari ini adalah hari Isnin yang teristimewa, tiada Monday Blues. Semua masih lagi santai-santai, masih lagi bercuti, masih lagi bergembira kan. Baiklah, harap hari ini, hari Isnin ini, manfaatkanlah Isnin anda itu sesungguhnya. Manfaatkan baik-baik kan. Selalunya hari Isnin ni kita selalu kelengkabut. Jadi untuk kamu yang bercuti tu, manfaatkanlah seboleh-bolehnya hari Isnin ini. Kalau bercuti, berehatlah kan. Okey, baiklah. Sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ijal dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, petang ini apa kata kita jadikan segmen Santai Petang di Keningau FM hebat syoknya satu ruang untuk kamu lepaskan penat kamu, penat beraya. Masih lagi beraya kah ataupun masih lagi penat berziarah, menziarahi rumah sanak saudara kan, ataupun penat, yalah, ada orang cakap tu penat makan. Betul, ada orang cakap kalau petang-petang begini dia penat makan itu, sebab yalah kan baru sejak pulang daripada rumah ziarah, rumah saudara, baru sejak habis menziarahi. Jadi kalau tidak makan itu tidak sah lah kan. Jadi ada juga orang tu penat makan. Betul, penat makan. Baiklah, apa kata kita tarik dulu nafas sekejap dan biarkan diri kamu ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar petang ini, dan juga semestinya cerita-cerita menarik dan juga info terkini akan saya kongsikan untuk kamu orang semuanya. Baiklah, pada petang ini tidak kira mungkin ada yang sedang memandu sekarang ini kan. Mesti ada yang tengah memandu ni, top up. Orang bilang top up beli barang, memasak di dapur ni, masak di rumah ni. Mungkin sekarang ni ada yang tengah dalam perjalanan pergi ke pusat membeli-belah, top up barang-barang dapur yang sudah habis. Malam ini sambung lagi masak. Memang betul-betul masak betul-betul lah kan. Mungkin juga sekarang ini ada yang sedang berada di ruangan masing-masing ataupun ada yang sedang berehat di rumah. Ingat, sebenarnya anda tidak kesorangan, sambil-sambil potong bawang tu, sambil-sambil masak tu kan. Apa kata buka RTM Klik, dengar kami di menerusi RTM Klik, dan tengok situ kalau nampak Keningau FM, klik di telefon anda tu. Mungkin ada yang tidak tahu sebenarnya kan, sebenarnya Keningau FM ni boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi untuk kamu yang belum ada lagi aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing, apa kata muat turun? Kalau dekat telefon Android, kamu pergi sejak pergi Play Store. Kalau dekat iOS tu, pergi sejak kamu pergi apps, apa tu? Ya, iOS tu kan, pergi sejak kamu pergi tengok download ataupun install RTM Klik. Kamu buka lah sana, tengok. Kalau nampak sana bahagian radio, nampak RTM, apa tu? Keningau FM. Dialah itu, dengar sambil-sambil potong bawang, sambil-sambil masak ataupun sambil-sambil membawang, membawang petang-petang. Boleh dengarkan kami di Keningau FM hebat syoknya.
Baiklah, apa kata petang ini kita mulakan santai petang kita dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.40 minit petang nanti. Sambil itu, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, "liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? "Wahuwal azizul ghafur," dan Allah Maha Kuasa membalas amal, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, "waljuu', kelaparan, wa naqsi minal amwal," kekurangan harta, "wal anfusi," kekurangan jiwa, "was samarat," dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, "wabashshiris sabirin," dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan, "Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, 'Kami beriman,' sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan?" Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? "Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Masya-Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini baru kita faham, ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'alam, insyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida'ul

jika didapati merokok di kawasan-kawasan tempat larangan merokok, kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. Di mana di kenua ini kita buat juga secara

Baiklah, santai petang hari ini. Tepat pukul 4.1 minit. Nampaknya kita sudah memasuki di ruangan. Di ruangan di pusingan yang kedua untuk segmen santai petang hari ini. Edisi Isnin 1 Jun 2026. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang begini, sambil-sambil yang tengah makan-makan tu, sambil-sambil yang sedang menikmati juadah petang, petang-petang begini kan, kalau minum kopi-kopi ni asyiknya, apalagi kalau ditambah dengan pisang goreng kan, memang gabungan yang mantap itu orang kata. Memang satu gabungan yang seronok lah kan, minum-minum petang, apalagi kalau minum bersama dengan keluarga, dengan cuti-cuti ni, mustahil tiada yang sambil-sambil makan-makan kan. Kalau lagi ada yang di satu ruangan ataupun di kebun-kebun tu, sioknya dengan cuaca yang sekarang ini sangat-sangat tidak juga terlalu panas, tapi cuaca ini memang sangat sesuai lah kalau minum-minum petang ni kan. Pisang goreng, apalagi cucur, segala yang digoreng tu kasih keluar. Buat dia petang ini memang sangat sesuai. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan. Ini terutama buat adik-adik kita yang baru sahaja habis sijil pelajaran Malaysia, dan juga terutama buat ibu bapa di luar sana, iaitu berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 yang akan berlaku pada 8 Jun 2026, iaitu minggu depan hari Isnin, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan juga masa pendaftaran itu adalah pada pukul 8 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Dan juga untuk anda di luar sana, buat ibu bapa dan juga adik-adik yang sekarang mendengar ini, antara bawah dokumen yang perlu anda bawa ketika buat pendaftaran tingkatan 6 itu adalah salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga, dan juga 2 keping gambar berukuran pasport. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi 019-871-8039 untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Baiklah, petang ini saya ulang semula, pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 di SMK Keningau 2 akan berlaku pada 8 Jun 2026, iaitu hari Isnin minggu depan, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1.30 tengah hari. Jadi untuk ibu bapa ataupun adik-adik, antara dokumen yang perlu anda bawa, yang pertama adalah salinan surat tawaran, yang kedua salinan keputusan SPM, yang ketiga salinan kad pengenalan dan sijil lahir, seterusnya salinan kad pengenalan ibu bapa dan juga penjaga atau penjaga, dan yang terakhir adalah 2 keping gambar berukuran pasport. Itu adalah antara dokumen-dokumen yang perlu anda bawa ketika buat pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 sesi 2027. Baiklah, petang ini sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil makan pisang goreng ataupun cucur kan, apa kata kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Aina Abdul sesaat. Baru saja menghiburkan petang anda pada hari ini. Macam mana dengan petang anda? Adakah sesaat juga? Bukan sesaat kan? Lama. Kalau cuti-cuti begini rasanya macam lama sedikit kan petang tu. Baiklah, petang ini ada satu info yang ingin saya kongsikan. Info yang menarik. Mungkin ramai di antara kamu yang tidak tahu, sebenarnya 31 Mei 2026 itu adalah tarikh bukan sahaja kita menyambut pesta keamatan, tapi sebenarnya 31 Mei 2026 itu adalah sambutan hari tanpa tembakau sebagai yang diadakan setiap ada 31 Mei yang di 31 Mei setiap tahun sebagai usaha meningkatkan kesedaran tentang bahayanya tembakau terhadap kesihatan. Dan juga sebenarnya setiap individu ini mempunyai peranan dalam mewujudkan persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan melindungi masyarakat daripada risiko penyakit yang berkaitan dengan penggunaan tembakau. Jadi untuk anda di luar sana, bersama-samalah kita memperkuku usaha pencegahan demi kesejahteraan rakyat dan juga kelestarian kesihatan negara. Dan sebenarnya ada satu info lagi yang ingin saya kongsikan, info yang menarik juga bahawanya Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyediakan perkhidmatan berhenti rokok. Dan juga sebenarnya ini adalah langkah daripada Kementerian Kesihatan, dan juga anda boleh pergi ke klinik pakar berhenti merokok yang disediakan di klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan seluruh Malaysia yang menyediakan perkhidmatan kaunseling dan terapi gantian nikotin yang dikenali sebagai NRT. Ataupun mungkin kamu juga boleh pergi ke laman sesawang portal MQT, lawati laman sesawang www.jomquit.com untuk mendapatkan pendaftaran, tips berhenti merokok dan semestinya sokongan atas talian yang ini sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk kamu yang sedang berusaha sekarang untuk berhenti merokok, sebenarnya boleh. Boleh pergi ke klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan seluruh Malaysia untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan juga terapi gantian nikotin NRT. Baiklah, anda kena ingat setiap 31 Mei kita akan mengadakan pesta keamatan, dan juga sebenarnya setiap 31 Mei itu adalah hari tanpa tembakau sedunia. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi jom kita petang ini kita dengarkan dulu lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini di Kening FM. Hebat syoknya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi mengurangkan beban rakyat dalam menangani isu kenaikan harga tambang penerbangan semasa musim perayaan dan cuti umum, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, akan mengadakan perbincangan bersama syarikat penerbangan. Bercakap di Kota Kinabalu, Menterinya Datuk Jaffri Arifin berkata, fokus perbincangan akan tertumpu kepada langkah-langkah yang boleh dilaksana bagi menangani isu berkenaan. Menurutnya, meskipun beberapa inisiatif telah diperkenalkan, namun kos perjalanan udara masih menjadi kebimbangan rakyat Sabah dan Sarawak yang bergantung kepada akses pengangkutan tersebut, terutama menjelang musim cuti perayaan untuk balik ke kampung halaman. 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam operasi khas Jahins dan PDRM di Kota Kinabalu. Turut ditahan 288 ahli jemaah dipercayai menghadiri program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 bermula 29 hingga iktan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat oleh jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan diwartakan pada tahun 2007. 24 banting yang memaparkan pengasas dan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan turut dirampas, selain kira-kira 200 buku, bahan bacaan, dokumen program, senarai kehadiran serta pelbagai bahan penerbitan berkaitan. Kesemua individu ditahan bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan, umat Islam dinasihatkan untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada Jahins sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Langkah itu penting bagi memastikan akidah umat Islam terus terpelihara sekaligus membendung penyebaran ajaran yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tegasnya, Jahins, Muiz dan pejabat Mufti Negeri Sabah akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti keagamaan, termasuk memastikan tenaga pengajar atau pencerama agama memiliki tauliah sah. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin berkata sistem kesihatan kini berdepan pelbagai cabaran termasuk peningkatan penyakit kronik, isu kesihatan mental, populasi semakin menua serta perubahan iklim menjadikan peranan jururawat semakin penting sebagai tulang belakang penyampaian perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakannya sempena ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Ajulahin turut menyuarakan komitmen SMSU untuk memperjuangkan kebajikan, pemerkasaan dan pembangunan profesion jururawat di Sabah. Sokongan kukuh diyakini mampu meningkatkan sistem penjagaan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Lebih bermula 1 Jun 2026, lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, skim lindung 24 jam yang diperkenalkan melalui pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 memperuntukkan jaringan pelindungan keselamatan sosial lebih luas termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Pelaksanaan skim adalah secara automatik bagi semua pekerja formal sedia ada tanpa pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi individu baru bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2026, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Caruman skim lindung 24 jam ditanggung sepenuhnya pekerja dan dilaksana secara berperingkat tertakluk had siling gaji. Peringkat permulaan, kadar caruman adalah 0.77% daripada gaji bulanan. Bagi memperkukuh pelindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital, MyCard struktur baru dilaksana secara berfasa bermula Jun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Badrul Hisham alias MyCard, struktur baru dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Antara penambahbaikan dilaksana termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram dan teks mikro. Selain ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Penambahbaikan itu dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti dalam masa sama mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem temu janji sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial dikuatkuasakan bermula hari ini. Langkah proaktif dilaksana bagi melindungi kanak-kanak bawah umur 16 tahun daripada ancaman cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah dilaksana selaras penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko. Kedua-duanya berkuatkuasa hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menerusi peraturan baru itu, individu bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial. Sekiranya ingin mendaftar, perlu mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan sebagai pengesahan umur. Pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti untuk memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria ditetapkan. Kerajaan negeri sedang meneliti usaha memperkukuh pembangunan sukan permotoran di Sabah termasuk mengekalkan tapak lapangan terbang lama Tawau sebagai antara venue khas penganjuran sukan permotoran pada masa akan datang. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata dengan adanya venue khas, sukan permotoran dapat dilaksana secara teratur dan mengikut garis panduan keselamatan ditetapkan. Beliau berucap merasmikan Sabah Drag Race 2026 anjuran skuad anti dadah negeri Sabah di Tawau. Acara bukan sekadar medan perlumbaan, sebaliknya platform mendidik golongan belia agar menjauhi aktiviti lumba haram serta mengamalkan sukan permotoran secara selamat dan berdisiplin. Acara berlangsung sejak 29 Mei lalu turut menarik penyertaan dari Sarawak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: PM, especially for you.
1: Ya, baiklah, itu dia. Sekarang ini telah pun memasuki pukul 4.40 minit petang dan kita masih lagi di pusingan yang kedua. Jangan, sabar-sabar. Belum habis lagi. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Kening FM, hebat syoknya. Dan juga hari ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang buat aktiviti masing-masing kan. Mungkin petang ni ada yang bercadang untuk buat aktiviti senaman. Ada yang sudah berjanji kan. Dia bilang nanti cutilah baru saya boleh buat. Sekarang ini tunaikan janji anda. Pergilah bersenam, ambil masa untuk renggangkan badan tu. Yalah, setiap hari Isnin hingga Jumaat yang juga waktu bekerja. Kadang-kadang kan kita terlupa. Dia sebenarnya bukan terlupa, kita ingat benda tu. Kita mengingat benda tu untuk senam, cuma masa yang tidak mengizinkan. Jadi untuk anda yang ada masa pada ketika ini, sekarang ni musim cuti, bawalah keluarga, bawa pasangan, pergilah berjoging, buatlah aktiviti senaman, berjoging ataupun brisk walk. Lagi seronok kalau pergi aktiviti berbasikal. Tapi apapun yang anda lakukan, aktiviti apapun yang anda lakukan, pastikan anda melakukan di kawasan yang bersesuaian. Contohnya seperti di taman rekreasi ataupun di trek jogging. Dan juga bagi yang berbasikal tu, jangan pilih pilih tempat yang bersesuaian. Kalau boleh elakkan, bukan kalau boleh, tolong elakkan, tolong elakkan melakukan aktiviti-aktiviti itu di bahu jalan. Sebab sebenarnya bila kita melakukan aktiviti seperti itu, kita sebenarnya bukan sahaja membahayakan diri, tapi sebenarnya membahayakan orang sekeliling dan juga semestinya membahayakan pemandu yang sebenarnya tidak menyedari kehadiran anda. Jadi kalau boleh, pilih tempat yang bersesuaian. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan aktiviti sihat, ada sebenarnya yang kita sebenarnya selalu terlupa. Bukan selalu, kadang-kadang kita melakukan aktiviti-aktiviti sihat itu, tapi kita masih lagi mengamalkan Isavep. Ada di antara anda sebenarnya, dia buat aktiviti senaman. Dia sangat bagus buat aktiviti senaman untuk kesihatan, tapi masih mengamalkan Isavep ataupun rokok. Sebenarnya, dua benda ini adalah sangat berbahaya bagi kesihatan dalaman kita itu sendiri. Bagi penghisap tegar kedua-dua benda itu, iaitu vape dan juga rokok. Okey, baiklah. Bila kita bercerita berkenaan dengan vape, bila kita tengok di laman media sosial Facebook ataupun TikTok, di Threads, di mana-mana, sebenarnya penggunaan vape itu sudah berbahaya, terutamanya di golongan remaja. Bila kita nampak ada golongan remaja yang menghisap vape dan juga dalam vape tersebut mengandungi bahan-bahan terlarang, dan juga ianya sebenarnya sangat bahaya. Dan sebenarnya bila kita bercerita berkenaan vape ini, ada mitos yang mengatakan vape ini selamat sebab tiada asap, cuma wap air sahaja. Ada yang cakap begitu kan? Tapi fakta yang sebetulnya, fakta yang betul adalah sebenarnya vape itu adalah aerosol, bukannya wap air. Yang keluar itu sebenarnya bukanlah wap air, tapi yang dipanggil aerosol. Ia mengandungi partikel halus bahan kimia berbahaya yang masuk jauh ke dalam paru-paru anda. Dan juga yang kedua, mitos. Ini mitos yang selalu kita dengar, vape itu membantu saya untuk berhenti merokok. Itu tidak. Itu jangan percaya. Dan fakta yang paling penting, fakta yang ramai di antara kita tidak tahu, sebenarnya ramai yang berakhir menjadi dual user, iaitu menghisap kedua-duanya, rokok dan juga vape. Sebenarnya vape ini mengekalkan ketagihan nikotin, bukanlah menyembuhkan. Jadi kalau kita mahu mengamalkan kesihatan, bagus bersenam, tapi kalau boleh elakkan daripada penggunaan vape dan juga rokok. Kita sebenarnya tidak ambil cakna pasal penggunaan vape dan juga rokok ini apabila ia semakin membimbangkan di kalangan remaja. Dan juga peratus kalangan remaja ada yang sudah berusia 13 tahun pun sudah berani untuk isap vape. Kalau boleh jangan. Dan juga benda itu memang sangat-sangat tidak digalakkan, bukan tidak digalakkan, tidak dibolehkan lagi untuk mengisap. Okay? Jadi untuk anda, jaga kesihatan, bukan sahaja bersenam, tapi jaga kesihatan, elakkan atau jauhkan diri anda daripada penggunaan vape dan juga rokok. Baiklah, petang ini seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Back to Back. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan lagu daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manco, Adik Saya Habis Sore, di Kedengar FM, hebat syoknya.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Santai Petang hari ini. Dan juga sekarang ini tepat pukul 5.14 minit petang. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketiga, iaitu bermula pukul 5 petang sehinggalah 6 petang. Tidak sedar kan anda telah menemani saya sudah sampai 2 jam sudah menerusi segmen Santai Petang. Baiklah, petang-petang begini kan, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan dengan anda, iaitu cerita berkenaan dengan ini masih lagi lah berkenaan dengan hari raya Aidiladha, iaitu berkenaan dengan korban. Dan juga cerita ini sangat menarik perhatian saya juga sendiri. Saya rasa lucu, dan juga cerita ini ada orang bilang keinginan. Ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sanggup menjadi Spiderman rakam lembu disembeli. Cerita berkenaan terjadi di negara seberang, iaitu di Indonesia, Jakarta. Apabila seorang lelaki di Indonesia mengundang perhatian orang ramai kerana sanggup memanjat sebatang pokok untuk merakam proses penyembelihan seekor lembu korban, iaitu lapor portal berita Lambet Kura. Dan juga rakaman video itu dimuat naik di platform TikTok dan oleh akaun Galang Chot, yang menunjukkan lelaki terbabit berada di atas pokok dalam keadaan seperti meniarap. Dan juga selain menggunakan tangan dan kaki kanan untuk menahan badan, dia meluruskan tangan kirinya untuk merakam proses penyembelihan. Betapa uniknya, macam-macam style dia buat. Dan juga kebolehan tersebut menyerupai watak adiwira Spiderman. Rakaman itu mencatatkan lebih 2 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen-netizen. Maklumlah kan, netizen-netizen ni kalau nampak benda-benda yang unik ataupun lucu, mulai sudah diorang punya otak tu geligah sudah kan kalau bagi komen. Dan juga salah seorang daripada netizen berkata, drone manual lah. Ada yang bercakap lelaki berkenaan seperti drone manual, dan juga ada yang berkata relah jadi Spiderman demi satu video yang berkualiti. Itu dia daripada netizen-netizen lah. Kalau netizen ni memang laju buat kerja. Asal nampak yang pelik, asal nampak yang unik ataupun asal nampak yang melucukan, otak diorang sangat geligah untuk menjelaskan situasi berkenaan. Dan juga sebenarnya kalau saya lihat daripada gambar ini, memang sangat melucukan jugalah. Dan juga nampak di situ dia punya keinginan juga dan nampak dia punya kebolehan tiga dalam satu tu, memang sangat-sangat unik lah kan. Itu dia cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang sanggup mencari Spiderman demi merakam lembu yang disembelih. Baiklah, mungkin sekarang ni ada lagi yang masih memakan daging korban. Boleh, tiada masalah. Tapi ingat, kesihatan itu sangat penting. Kalau boleh makan tapi jangan berlebihan. Sebenarnya apa sahaja makanan yang kita makan boleh, asalkan tidak berlebihan. Kerana berlebihan itu akan memudaratkan kesihatan kita semua. Bukan sahaja kamu, kita semua. Jadi kalau boleh makan tu berpadah-padahlah kan. Baiklah, sambil-sambil itu saya ingin bacakan jugalah ucapan daripada rakan kita si Tekudu. Dia bercakap, selamat petang DJ Atika, selamat bertugas di Konti Keningan FM, hebat syoknya. Dan juga si Dennis dari Tekudu-Kudu dari kampung Sarayu Pisuk-Pisuk, dia cakap cuaca sini panas petang ini sambil dengar Keningan FM. Memang panas, tapi panas-panasnya tidak terlampau panas jugalah kan Dennis. Panas-panas yang kalau bilang
siang tu kan boleh minum-minum kopi lagi dia punya panas tu. Dia bukan panas tengah hari. Kalau panas-panas begini, panas-panas yang boleh kau minum kopi-kopi lagi tu. Dia orang cakap. Dan juga kita ada kawan kita, akan pendengar kita, Andang Jenis Laim. Dia cakap, hai DJ, selamat petang. Selamat bertugas. Ni petang kio. Hai juga Andang. Dan juga selamat. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Kininga FM. Dan juga petang ini, petang-petang begini, kita ni macam main pantun lah bayi ni. Siapa lagi kalau bukan si Aman Khan. Daripada Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum. Dan juga selamat bertugas di konti. Aman Khan dari Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan juga dia punya ucapan bukan itu saja. Ada lagi. Dia punya pantun. Aman Khan dengan pantun ni memang tidak boleh dipisahkan. Dan juga pantun dia berbunyi begini. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek hanyut ke tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Itu dia pantun si Aman Khan. Bagus si Aman Khan ni. Kalau dia bagi pantun, pantun-pantun dia semua pantun-pantun berkenaan dengan pengajaran, berkenaan dengan nilai-nilai murni. Tapi hari ini saya tidak dapat belilah kau punya pantun Aman Khan. Tidak apa, kau jual sejak pantun kau, nanti kalau ada masa saya beli kau punya pantun. Wah. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Aku Gadaikan Cintaku daripada Gomlo di Kininga FM. Hebat syoknya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Akhirnya didapati merokok di kawasan-kawasan tempat larangan merokok. Kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi

Baiklah, itu dia lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Baru sahaja menghiburkan petang anda pada hari ini. Harap anda terhibur lah kan. Ha, mestilah terhibur. Sebenarnya apa, petang-petang begini kan rasa seronok kalau kita bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan masing-masing kan. Petang-petang begini dengan cuaca yang indah, dengan cuaca yang menari ini, nampaknya macam ada satu perasaan di mana kita mahu bersama dengan orang yang kita sayang, bersama dengan pasangan masing-masing, suami isteri, juga bersama dengan anak-anak kan. Jadi apapun, manfaatkanlah cuti anda, manfaatkan hari-hari cuti ini, panjang cuti kan, bersambung lagi esok cuti. Jadi kalau boleh manfaatkannya sebaik-baiknya, cuti bersama dengan keluarga, cuti bersama dengan anak-anak, aktif dalam keadaan hari-hari begini, cuti beginilah kita sebenarnya boleh manfaatkan aktiviti bersama dengan keluarga. Baiklah, sambil anda berjalan-jalan ataupun dalam kenderaan sekarang ini sedang melayan perasaan, melayan perasaan petang-petang begini kan. Sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen Dermah Darah Sempena Cuti Sekolah, Keamatan dan juga Gawai, akan diadakan pada esok 2 Jun 2026 iaitu hari Selasa, bertempat di lobi utama Hospital Keningau, dan juga bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang ada berkelapangan, datanglah, khususnya bagi semua penduduk Keningau yang ada masa pada esok hari, mungkin tidak sempat hari ini kan, jadi bolehlah datang esok pada pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 tengah hari, bertempat di lobi utama Hospital Keningau. Dan juga sebenarnya kempen Derma Darah ni diadakan adalah di mana kita membantu masyarakat terdekat. Sebenarnya apabila kita membantu ni, kita tidak tahu esok lusa mungkin kita juga yang dibantu. Jadi mari kita sama-sama menyokong penuh kempen Derma Darah yang diadakan esok bertempat di lobi utama Hospital Keningau, bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 minit tengah hari. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu, di Keningau FM, hebat syoknya.

0: kau kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

giliran nyanyian daripada Francisca Peter baru saja menghiburkan petang anda pada hari ini. Jadi macam mana dengan petang kamu di sana? Ha, adakah dalam keadaan yang tenang lagi masih ataupun masih lagi sekarang ini sibuk mencari juadah petang? Masih lagi sibuk untuk minum petang? Apa pun yang anda lakukan, moga semua dipermudahkan. Dan juga bagi pendengar yang sekarang ini sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Jangan tergesa-gesa. Cuti-cuti ini tiada yang mau dikejarkan. Pelan-pelan bawa kenderaan anda, biar lambat sampai ke destinasi. Yang penting selamat ke destinasi yang dituju. Baiklah, mungkin sekarang ini ada yang baru sahaja mau pulang kampung ke halaman kan, baru dapat cuti, jadi baru mau pulang kampung ataupun dari kampung mau ke menuju ke destinasi masing-masing, destinasi yang mencari rezeki. Hati-hati jalan raya, kalau boleh pelan-pelan di jalan raya tu kan, bawa pelan-pelan. Kalau mengantuk, berhenti seketika, ataupun kalau rasa macam tidak mau buang masa di atas jalan raya, kalau ada rakan ataupun pasangan di sebelah, bolehlah tukar pemandu kan. Jadi anda pun boleh rehat sekejap, ataupun boleh berhenti di mana-mana tempat berhenti yang selamat ya, yang selamat. Berhenti seketika, berehat dulu, ambil masa, mungkin boleh tidur-tidur dalam 20 minit ataupun 30 minit bagi, lepas tu bolehlah meneruskan perjalanan anda. Baiklah, petang ini bagi yang minum-minum kopi, makan pisang goreng ataupun makan cucur tu kan, selamat. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Kening FM. Dan juga bagi yang baru sahaja mendengarkan kami, selamat datang dan selamat mendengarkan Kening FM melalui frekuensi 94.7 MHz. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini dalam segmen Santai Petang yang menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 6 petang ini. Baiklah, petang-petang begini, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki ruangan harmonika dan juga sekarang tepat pukul 6.11 minit petang dan nampaknya sekarang pun mungkin ada di antara kamu orang yang sudah berada di ruangan masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang memakan awal. Mungkin ini adalah jam 6 ini adalah jam awal, jam untuk makan malam. Apa-apa yang anda lakukan pada ketika ini, semoga dipermudahkan. Dan juga mungkin sekarang ini ada yang sedang berada di atas jalan raya dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Hati-hati dalam perjalanan, bawa kenderaan tu pelan-pelan. Yang penting sampai selamat ke destinasi yang dituju. Baiklah, petang ini mungkin kalau saya nampak pun di luar konti cuaca semakin redup dan juga matahari sudah tiada, sudah menghilangkan sudah sinaran cahaya mataharinya. Dan juga sekarang ini adalah waktu untuk kita bersantai, mood dalam keadaannya, mood yang tenang, mood yang memikirkan lagi lah, tinggal satu hari lagi kan bagi cuti. Apapun bawa bersantai, tidak apa, sebab nanti cuti lagi, ada cuti lagi, boleh lagi cuti kan. Jadi manfaatkanlah cuti anda bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak dan juga bersama dengan pasangan masing-masing. Baiklah, sedikit info untuk pendengar Muslimin di luar sana. Masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.26 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu Keningau FM, hebat syoknya.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, "liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? "Wahuwal azizul ghafur," dan Allah Maha Kuasa membalas amal, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, kesangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, "walju', kelaparan, wa naqsi minal amwal," kekurangan harta, "wal anfusi," kekurangan jiwa, "wath thamarat," dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, "wabashshiris sabirin," dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan, "Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, 'Kami beriman,' sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan?" Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? "Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Masya-Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini baru kita faham, ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, itu dia lagu daripada Akim and the Major Suite Anugrah, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dan nampaknya kita pun sudah sampai ke penghujung siaran untuk segmen Santai Petang hari ini, edisi Isnin 1 Jun 2026. Baiklah, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan kami bermula pukul 6 pagi dan juga sekarang menghampiri 7 malam, bermula daripada segmen Bahasa Melayu, siaran Bahasa Melayu, segmen Rentak Segar, diikuti dengan siaran Dusun dan juga siaran Murud, dan beralih semula ke siaran Bahasa Melayu dalam segmen Santai Petang. Baiklah, untuk anda di luar sana, semoga malam kamu orang hari ini diakhiri dengan senyuman dan juga ketenangan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Keningan FM melalui frekuensi 94.7 MHz dan juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Klik dan boleh dengarkan kami melalui frekuensi 94.7 MHz dan juga anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa saja dan juga di mana saja, dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk malam ini dan juga untuk petang ini, saya akhiri, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mahalini, Mencintaimu. As untuk semua pendengar Keningan FM, hebat syoknya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi untuk siaran dan juga segmen yang akan datang. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Kemana, di mana keberadaan anda ketika ini? Bagi anda yang dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk malam ini juga Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Sandakan, iaitu di sebelah Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Dan kita pergi kepada ramalan cuaca pula untuk sebelah malam ini. Iaitu pada malam ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan minimum suhu 23 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri, iaitu yang kita buat-buat cerita. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dalam kehidupan seharian kita, jangan mudah kita mengungkapkan ataupun menyebarkan sesuatu perkara hanya berdasarkan cerita orang lain. Tidak semua yang didengar itu benar dan tidak semua yang tular itu tepat. Jadi sebelum berkongsi, selidik dahulu, semak fakta dan pastikan kesahihannya. Kerana kata-kata yang keluar dari mulut kita mampu memberi kesan kepada orang lain, sama ada membawa kebaikan atau sebaliknya. Jadi untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Dan pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Symphony tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
2: Awau 95.7 FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah sehingga RM1.5 bilion dijangka memberi impak besar kepada usaha kerajaan, terutama dalam menangani isu-isu asas rakyat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Dalam masa sama, memberi ruang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memberi tumpuan terhadap keperluan asas rakyat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Azrul Ibrahim berkata, keutamaan terhadap isu itu penting kerana berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing negeri. Ketika ini, momentum pembangunan yang ditunjukkan kerajaan membuktikan kesungguhan untuk menyelesaikan isu asas rakyat secara berperingkat dan terancang. Antara perkembangan paling ketara ialah kemajuan projek Pen Borneo Sabah yang kini menunjukkan prestasi memberangsangkan. Susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula Jun ini, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hashim Alias, memberi jaminan dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan untuk tujuan rasmi, termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Selain menjamin keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard terus dilindungi, sehubungan itu orang ramai dinasihati tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard masing-masing. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem janji temu sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Orang ramai boleh melayari laman sesawang rasmi JPN di www.jpn.gov.my atau saluran rasmi media sosial JPN untuk maklumat lanjut. Peranan jururawat kini bukan sekadar menjaga pesakit, sebaliknya berperanan sebagai pendidik, petugas respon kecemasan, pengguna teknologi kesihatan digital serta pemimpin dalam sistem penjagaan kesihatan. Fellow Penyelidik Dasar Kanan dari Universiti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Institut Antarabangsa untuk Kesihatan Global, Dr. Sergo Cik Lazer berkata, jururawat juga sering menjadi penghubung utama antara perkhidmatan kesihatan dan komuniti, khususnya di kawasan luar bandar yang berdepan cabaran dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakan demikian semasa ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Justru penambahan perjawatan bagi jururawat di Sabah amat penting. Pelaburan dalam bidang itu bukan sekadar perbelanjaan tenaga kerja, tetapi pelaburan berimpak tinggi yang memberi pulangan besar kepada kesihatan awam, pertumbuhan ekonomi dan daya tahan sistem kesihatan. Cuaca panas melanda Sabah ketika ini disifatkan sebagai fenomena bermusim susulan peralihan fasa monsun barat daya. Fenomena itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah serta suhu lebih tinggi. Menurut Pegawai Meteorologi Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Hezron Jigoro, Sabah juga berpotensi menerima kesan langsung susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini. Jabatan Meteorologi Malaysia akan memantau keadaan cuaca melalui rangkaian stesen cuaca automatik, data radar, satelit serta model ramalan cuaca dan iklim bagi menentukan tahap amaran cuaca panas berdasarkan suhu maksimum harian. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, betul. Masih lagi dengan Ella sekarang ni dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8 malam. Apa cerita anda malam ni? Apa rancangan anda malam ni? Kan, awal lagi masih pukul 8. Mungkin ada perancangan untuk keluar makan bersama dengan keluarga. Mana tahu kan? Okey. Dan kita ada rakan kita di sini, Emma dari Beaufort. Katanya nak ucapkan selamat hari gawai untuk Alice Raymond yang berada di Kanowit Sarawak katanya. Selamat balik kampung, happy holiday ya katanya, macam itulah. Okey, baik. Moga apa saja hari ini yang kita hadapi dipermudahkan satu per satu. Ialah kadang-kadang apa yang kita inginkan tak semudah yang kita fikirkan dan tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi insyaAllah berkat doa dan usaha pasti kita akan berjaya dan dapat apa yang kita inginkan. Ella doakan yang baik-baik dan pastinya keajaiban akan ada. Okay, sentiasa hadir dalam hidup para pendengar Sabah FM. InsyaAllah. Baik, kita dengarkan. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda.
4: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
5: Tawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

ya. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, penat. Ya, memang penat. Hari-hari kita penat kan. Kalau cakap pasal penat ni, kadang-kadang penat tu bukan kerana kerja yang kita lakukan, tetapi kerana terlalu banyak benda yang kita terlampau fikirkan. Kan? A, to, B, to. Semualah yang difikirkan. Penat fizikal boleh hilang dengan berehat. Tetapi penat di hati dan fikiran memerlukan masa untuk dipulihkan. Apa itu yang kita tengah fikirkan? Dan apapun yang sedang dihadapi, jangan lupa untuk memberi ruang kepada diri sendiri. Tidak mengapa kalau orang kata hari ini kita bergerak perlahan sebab terlalu banyak yang difikirkan. Asalkan tetap melangkah ke hadapan jalan saja. Okay? Kita jalani saja hidup ini. Dan orang kata rehatlah apabila penat, bukan mengalah apabila kita susah. Penat, memang penat. Baik, untuk anda, kita nak, orang kata kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita di media sosial rasmi Sabah FM. Bagus bah, yang mana rakan-rakan kita ada Nur Zita, Muhammad Syahir, kita ada Mayani, Emma, Beluntung, kita ada Marsa, kita ada lampau juga bernama itu, Sadini kan? Okay. Sabli, kita ada Iman Akasha, kita ada Tantari, kita ada Din Fayyad, ramai, kita ada Pak Yul, kita ada Rosli dan Muhammad Yusof, kita ada juga James Pangeran dan Robert Berto, macam-macam nama mereka. Okay, itu nama betul kah, nama gelaran kah, kita tak tahu. Okay, yang pastinya mereka adalah pendengar setia Sabah FM. Okay, baik, untuk anda juga, susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni dalam Simfoni Tetap di Hati.

ayat-ayat cinta. Siapa tengah orang kata mengarang ayat-ayat cinta malam ni, orang kata apa ni, panjang lebar. Selalunya kalau dulu-dulu kan kita mengarang ayat-ayat cinta ni, kita gunakan apa, apa ni, surat tu, kertas tu kita letak bedak, kan, bedak ni, oh bukan main lagi wanginya. Tapi yang lucunya bila kita buka tu, kita memang terhidu bedak tu, memang cung-cung lah, kan. Jadi berhamburan tu apa segala bedak tu di muka, jadi putih muka kita. Dah sempat kita membaca karangan surat cintanya. Baik, itu adalah orang yang baru untuk kanak-kanak dan remaja di bawah usia 16 tahun bermula hari ini. Ini antara juga yang orang kata, sebab di kalangan anda yang mungkin ada anak yang di bawah 16 tahun yang secara senyap-senyapnya membuka akaun media sosial dengan kadang-kadang menipu, kan, umur tu ditipunya. Tapi ini adalah salah satu langkah terbaik oleh kerajaan untuk menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial untuk kanak-kanak remaja di bawah usia 16 tahun. Baik, ini kadang-kadang kita bila malam ni, kan, kita teringin mau makan, makan makanan orang kata macam-macam lah makan. Sebab apa? Kadang-kadang lapar tu datang tak tentu. Jadi pada anda, apa yang anda ingin makan malam ni? Okey. Dan pada Ilah sendiri, kalau mungkin banyakkan minum air. Sebab apa, sekarang ni keadaan cuaca yang tidak menentu ni, orang kata memang kita kena kuatlah minum air kosong, ataupun air, orang kata di sini air kosong, kan, putih air jernih. Okey, baik. Untuk itu anda jangan lupa untuk orang kata kuat minum air selalu, dan itu adalah salah satu yang orang kata rutin kita, kebiasaan kita untuk menjaga kesihatan. Baik, untuk itu kita terus layan lagu ini, Kau Di Hatiku, Joy, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Nana Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella hingga ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Manakala dalam segmen Varia pula, lagu-lagu permintaan pendengar yang akan menghiburkan anda dengan lebih lagu lebih santai. Dan moga cuti ini membawa satu lagi memori indah dalam kehidupan kita. Dan moga kita semua diberi kesihatan dan kebahagiaan yang baik, insyaAllah. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar keliruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk kelirukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
2: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama.
0: Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa.

Kami sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malagasila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM untuk semua pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Ya, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini. Hari pertama kita berada di bulan Jun. Apapun, semoga bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini. Dan apa juga urusan ataupun apa juga target kamu untuk bulan ini, semoga dipermudahkan, lancar semua kamu punya target untuk bulan ini. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Oke, jadi macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Oke, jangan lupa selitkan ucapan kamu juga, mana tahu ada yang walaupun public holiday, kerja juga macam Ozel, kamu boleh layan Sabah FM sambil-sambil request lagu. 3 buah lagu, kamu kasih campur-campur lah genre rock kah, galau kah, instrumental nggak boleh, sentimental. Oke, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita terus layan lagu permintaan. Awal-awal lagi dorong minta sudah. Ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Ya, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama Varia Sabah FM. Sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okay. Sekarang ini, hari ini public holiday. Besok pun masih lagi public holiday. Jadi, hari Rabu mungkin barulah masuk kerja kan. Jadi, orang bilang masih mood-mood cuti, Bani. Apalagi kalau budak-budak sekolah kan. Huina, panjang cuti dorang. Jadi, apapun activity ataupun program-program sepanjang cuti, semoga semuanya program yang bermanfaat dan sentiasa berhati-hati beraktiviti di mana sahaja kamu berada. Oke, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini, apa kata kamu lock itu frekuensi Sabah FM, siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock time-time memandu di sana, juga kamu mencari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi apa kata kamu lock sekarang. Kalau kamu mau minta lagu, janganlah kamu chat-chat ataupun orang bilang minta lagu sambil memandu kan, bahaya tuh. Kalau ada kawan di sebelah, suruh dia, ataupun kamu berhentilah di mana-mana baru request lagu sambil kami kasih teman perjalanan kamu sampai kamu ke destinasi yang dituju malam ini. Oke, jadi ada 2 jam lagi kita steady-steady, santai-santai sambil-sambil layan lagu permintaan pendengar-pendengar. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita, Ratu Teman Tapi Mesra. Sampai FM, bagus banget.

0: macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

Itu dia lagu daripada Dayang Trisha, Jatuh. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Ini baru kami terima info cuaca dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sepitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Papar, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan dan juga itulah antara daerah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca, okay? Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia. Layan terus ini di Atmosfera, tak tahu malu.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Fahr.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, banyak sudah permintaan-permintaan lagu dari pendengar-pendengar kita. Macam-macam lagu malam ini kita mau payung untuk kamu semua. Jadi kamu stay tune saja sampai pukul 12. Lagu-lagu permintaan saja nih. Jadi siapa-siapa yang mungkin teringin dengar lagu favorite ataupun lagu itu khas kepada seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Okay, sambil-sambil itu Azul mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca negeri Sabah besok 2 Jun 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Kudat, berangin di pantai barat, tiada hujan di pedalaman Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Layan terus, ini dia S. Welly. Diorang bilang Sabah FM bagus banget.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM. Tinggal beberapa hari saja lagi, sepak bola Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi masih ada yang tertanya-tanya lagi, di mana platform untuk menonton siaran perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia secara percuma saja. Okay, sekarang masa inilah yang sangat-sangat sesuai untuk kamu muat turun aplikasi RTM Click. Di mana-mana saja kamu boleh menonton di telefon kamu. Kalau ada sekarang, kamu terus muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay, di mana-mana saja kamu, di restoran kah, di pejabat kah, di mana-mana sajalah kamu boleh terus menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Sebab apa? Sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026. Jadi jangan kasih lama, membuat turun sekarang. Okay? Jadi orang bilang tidaklah tertanya-tanya di mana mau menonton kan, sebab percuma saja daripada kamu mau melanggan lagi untuk menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia. Lagi bagus kamu terus saja muat turun aplikasi RTM Click. Okay, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus hantar ucapan dan juga lagu permintaan. Ada kita punya kawan nih, kawan dari sana Pitas, nama dia si Jesu Kintan, Jalain Sukintan dari desa Sepi Karangan Bonggol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari semalam. Okey, ada lagu permintaan dia, ditunjukkan lagu ini kepada semua pendengar Sabah FM dan juga anak-anak yang berada di kejauhan, juga kepada orang yang pernah saya panggil sayang. Uih, macam ramai betul kalau panggil sayang ini kan, Jalain Sukintan. Okey, sekejap lagi kita kasih tunailah permintaan lagu daripada si Jalain Sukintan. Okey, ada si Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Sekarang ini tengah tengok cerita Allahyarham P. Ramlee, seniman Bujang Lapok nih bilang. Terus dia pun minta lah lagu P. Ramlee, Tiga Abdul kalau ada dalam simpanan dia bilang. Kalau tidak, tidak apalah dia bilang. Okay, terima kasih untuk Jalil. Kita coba dapatkan lagu itu sekejap saja lagi. Ada Fatimah Haris dari Sipitang. Salam ingatan yang berkekalan untuk kawan-kawan saya Nurlisa, Sizila, Rahima, Kabida, Mami Jun, Elis Raymond, Norshida dan ramai lagi lah. Semoga malam ini dapat terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Sekarang ini kita mulaian terus lagu orang Sabah juga. Memang betul-betul padulah gabungan beberapa etnik yang ada di Sabah. Terimalah India, Adai-Adai 2.0 dinyanyikan oleh Yang Ji, Fauzia Gambus, El Huguan dan Koel. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Atasboko, Pagika Raja Punai Kuda, Logat Pulau Sabah macam Indonesia, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, tadi ya Ben Zulu dengan lagunya yang berjudul Hayalan 7. Okey. Dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okey. Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini, lagu-lagu untuk seseorang ataupun lagu-lagu yang kamu teringin dengar malam ini, kita layan guys. Yang penting kamu terus sahaja hantar lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jangan lupa kamu follow kami punya social media di Instagram, di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok dengan kata carian My Sabah FM. Okey, macam-macam info kami terus kongsikan di sana, tinggal kamu dapatkan lagi info-info terkini. Okey, macam-macam info yang kami akan kongsikan di sana. Yang paling penting, kamu tekan button follow sekarang. Okey. Jadi macam biasa, tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam terakhir, Ozel kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bang.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan

0: Odyssey.
1: Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Campus Band setulusnya anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama saya Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih tetap setia layan Sabah FM. Memang terbaik, memang mantap. Okay. Terima kasih untuk kawan-kawan yang terus layan di TikTok Sabah FM pun ada. Di TikTok sekarang ini ada si Adenski. Hai. Selamat malam, ada pendekar laut pedes ini, ada juga si Mr. Fotografi ada sini, mantap nama, ada si Pais, ramai lagi lah. Terima kasih kamu yang sudi singgah-singgah untuk layan lagu-lagu permintaan malam ini. Sampai 12.30 malam saja kita tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Tapi ada satu orang tadi, mana sudah tuh, dia request lagu yang betul-betul kasih gegar KDCA. Bukan sekadar di KDCA bergegar, satu Sabah yang menonton itu live untuk mengadau kemarin memang terhibur. Jadi kita mau payung kamu lagu permintaan dari pendengar kita. Ini dia Maldini Sydney featuring Rekim Mara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya kemana? Soalnya

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. FM. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami, Nasional FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda, okay? Banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Buruhan tu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dia tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih dan saya bantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: musik lagu-lagu terbaik hanya di TBH Gang Buruhantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tawa dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada mama Manis. Ada seorang lagi, siapa Hanim? Hanim saya lupa. Mama Manis ya Hanim ya. Kalau Hanim Mama Manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau anda dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zaida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada. Ada Mizi, ada Zaida Rose, ada Widya Hiti juga ada, Syahriza juga ada. Ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayu juga ada. Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Jakarta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Kembur Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit. Sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu. Nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun... nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa, lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2282-0363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Buruh Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ekor rentaku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan kepada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan tu kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Estee Singapura yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Anak Aisyah,
0: kita baru kenal
1: dia.
0: Alah. Cik. Suka Cik Mara pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita buat baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia.
0: Okey.
1: Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar-tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi, dia kata. Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi, Cik Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12/6 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura, ini baru masuk bandar dalam
0: kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk, kalau ngasuk janganlah minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Haida, Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah berbelas tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kata terima lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Ha. Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni, pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang saya ingin nak hubungi kereta Mikail. Dia seorang doktor. Dia cuma bercerita dekat testing. Dia lama tak letak minta dia. Kerana saya kawan dia dengar, atau keluarganya sila hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor apa ni?
1: Untuk nak jaga minta itu nak hubungi saya.
0: Hubungi Kak Intan untuk?
1: Nak tak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Tak. 017.
0: Ya, dah ada pun.
1: Okey.
0: Okey, buat sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia buat tak untuk keluarga dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta yang tu lah.
0: Tadi tak kena. Suara Kak Intan tak kena. Tak dengar. Tak dengar.
1: Kadang satu tiga.
0: Ini kan kejap lagi ramai tempoh Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia
1: sasat? Saya tidak jempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikail.
0: Oh, keluarga Mikail.
1: Dia nak jaga pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni ke? Bukan Mikail je ni telefon ni ke? Michael dalam telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah. 533-9174. Itu untuk Mika Ayla lah?
1: Itu. Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai kena kenal saat ini lah.
0: Oh, ya ke?
1: Lepas tu dia bertugas saat lepas.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa ya, tu? Kalau call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zerah yang
0: sudah
1: hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Sama-sama
0: Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game borang tu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: bagi yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimuk tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habiskan lipat baju tu sambil-sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang Octa geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni eh. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsi-kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

Sutera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game orang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jera.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang.
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan kau, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali Depan Pengurusan, Kak Lung Adok Jangga, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Mak Cat dan Kak San, apa ni Kak Putibu daripada Macan. Apa Pak Wan Tarik Dewa untuk apa tu ada masalah. Dan untuk Cik Zura juga tampak betul dia sampai pukul 6 pagi.
1: Yeah.
2: Nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata.
1: Allah EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Ha. Baik. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon tu tu itu adik kat sendiri, yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National
1: FM
2: lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi dia rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi, tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, dia She Bangs, untuk anda semua. Layan terus geng burung hantu.

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu malong ya.
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama Cik Zura.
0: Boleh ya, cik pun boleh, puan pun boleh.
1: Ya,
0: benar ni dah puan lah. Sabar raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kasah Bulan Melaka, Pangcik Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia? Yang, apa dia?
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlarap boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tanah lagu Apa Kabarmu di sana tu tanah?
1: Ya, ni Palu Apa dia? Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum, Cik Zura.
0: Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minum 3, Pak Long. Boleh tahan juga, Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua. Layan terus.

0: Siapa sana?
1: Manga.
0: Manga, Manga dari mana Manga?
1: Manga dari Labu Syak.
0: Apa dia?
1: Labu Syak.
0: Labu. Ah, ya.
1: Yeah.
0: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu Manga?
1: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Mm-mm. Satu yang anak-anak yang duduk kat Kupang.
0: Heeh.
1: Situ Manga yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu cari pun dia duduk di dalam Matlasih. Lepas tu Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
0: Mami Tanjung.
1: Lepas tu Angah, terima kasih lah.
0: Sama-sama.
1: Raya ada lagi kan? Baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada dah.
0: Macam mana selalu? Oh, saya Zura. Zura ganti ialah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
1: Lalu Aida Gia.
0: Aida Gia ada juga.
1: Aku tak
0: boleh.
1: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
0: Macam mana?
1: Baru dengar suara ni.
0: Terima kasih Manga untuk ucapan ya, tadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi suruh buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus Geng Burung Hantu. Yeah.

0: Silas Alta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata, pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi Iris tadi menghiburkan anda di geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kita makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai. Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Paham lagi tak kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih insyaallah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, saya lah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

0: mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: hari anda bermula di sini.
1: FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengan Sabah FM di

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar yang setia bersama kami dan juga masih lagi mendengarkan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya dan juga masih kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentas Segar. Lagi menyegarkan, edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, pagi ini hari Selasa yang penuh dengan kegembiraan, masih lagi bercuti kan? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Masih lagi pagi dan juga semestinya masih lagi bertenaga. Masih lagi menjalankan cuti-cuti Malaysia sebelum esok bekerja seperti biasa. Dan juga untuk yang budak sekolah masih lagi bercuti. Dan juga untuk kita pekerja seperti biasa. Jadi manfaatkanlah cuti-cuti ini. Hari terakhir untuk kita menghabiskan cuti bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Baiklah, untuk pagi ini mungkin ada yang sudah mulai melakukan aktiviti cuti masing-masing. Mungkin pagi ini ada yang sudah pergi berjoging ataupun buat brisk walkan bersama dengan keluarga. Ada juga yang sekarang ini, tapi juga tidak lupa jugalah, ada juga di antara kamu orang yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, kerja seperti biasa. Dan juga mungkin ada yang pagi-pagi ni dia mau menghirup kopi dululah. Menghirup kopi panas sambil tarik nafas panjang sebelum memulakan rutin harian seperti biasa. Minum kopi itu wajib. Pagi-pagi lagi ni memang segar. Baiklah, apa pun yang sedang anda lakukan sekarang, ingat satu perkara, dan juga hari ini dan juga hari-hari seterusnya adalah satu peluang untuk kita memulakan hari ataupun memulakan hidup kita. Baiklah, hari ini merupakan hari kedua di minggu pertama bulan Jun, bulan 6. Jadi semoga pagi anda semua dimulakan dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat dan juga semestinya fikiran yang lebih positif. Tidak lupa juga buat pendengar kita sekarang ini yang sedang memandu mencari rezeki pagi-pagi ini, semoga baik-baik saja dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, mungkin ada yang masih lagi perlahan-lahan memulakan pagi. Masih lagi sekarang ini di atas tilam, diselimuti selimut yang empuk. Dia masih lagi kan mau buka mata macam awal dengan keadaan cuaca yang sejuk-sejuk pagi ni. Tidak mengapa, itu sebenarnya adalah me time untuk kita. Waktu begini, ambil nafas dulu, tarik nafas dan juga berikanlah masa. Berikan masa untuk anda bangkit dengan tenang. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar, cerita-cerita menarik, juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Selasa kita anda. Kita mulakan pagi ini sekarang ini dengan lagu pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM Hebat Syoknya.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, pagi ini kita beralih ke daerah yang terakhir iaitu Tenom, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Hari ini adalah peluang baharu, peluang untuk bangkit, peluang untuk mencuba sekali lagi dan peluang untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan kegagalan lalu menentukan langkah kamu hari ini. Apa yang penting bukan apa yang telah berlaku, tetapi apa yang kamu pilih untuk lakukan sekarang. Setiap usaha kecil yang kamu buat, setiap doa yang kamu bisikkan dan setiap langkah yang kamu ambil dengan ikhlas, semuanya sedang membawa kamu lebih dekat kepada kejayaan. Jika hari ini terasa mencabar, ingatlah, cabaran adalah tanda kamu sedang berkembang. Orang yang berani mencuba, itulah orang yang sedang bergerak ke hadapan. Percayalah pada diri sendiri. Kamu lebih kuat daripada rasa ragu. Kamu lebih hebat daripada ketakutan. Dan kamu mampu untuk terus melangkah, walau perlahan. Mulakan hari ini dengan senyuman, isi hati dengan kata-kata positif dan berjalanlah dengan penuh keyakinan. Kerana hari ini milik kamu. Teruskan melangkah, teruskan percaya dan jangan berhenti menjadi hebat.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

Baiklah, itu dia lagu daripada Keklik feat Alif, Mimpi. Hidup aku bagai mimpi. Dalam lagu tu kan dia cakapkan sebenarnya tidak salah untuk kita bermimpi. Bermimpi untuk kejayaan, bermimpi untuk masa depan, perubahan masa depan itu sebenarnya tidak salah. Jadi untuk anda di luar sana, teruskan bermimpi. Bermimpi dengan kejayaan, bermimpi untuk masa depan yang lebih cerah, bermimpi untuk jadi kaya, sebenarnya tidak salah sebenarnya. Teruskan bermimpi, asalkan bukan mimpi yang, bukan-bukanlah, mimpi yang baik-baik sajalah kan. Tapi kalau pagi-pagi begini, kalau masih lagi mimpi tu, belum bangun lagi tu kan? Masih lagi tidur, masih lagi mimpi. Tak apalah, teruskanlah tidur. Kalau ada, kalau mungkin ada yang masih lagi dibuai mimpi, teruskanlah dibuai mimpi. Dan juga untuk anda di luar sana yang sekarang ini telah bangun, bangun daripada mimpi itu untuk mencari rezeki, untuk memulakan kehidupan, untuk memberi, mencari nafkah lah orang cakapkan, untuk keluarga ataupun untuk masyarakat sekeliling tu. Semoga dipermudahkan urusan anda. Bermimpi untuk kejayaan itu tidak salah. Bermimpi untuk mencari rezeki itu pun tidak salah sebenarnya. Baiklah, untuk pagi ini nampaknya kita masih lagi di pusingan yang pertama dalam segmen Rentak Segar. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pendengar yang ingin menghantar ucapan, menghantar ucapan kasih, menghantar ucapan sayang, bolehlah hantar WhatsApp dari Keningau FM 019-589-6868. Ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini, bagi yang sekarang ini tengah mencari rezeki, jom kita dengarkan lagu daripada Elizabethan, Rezeki. Dan juga selepas itu, kami akan bawakan kepada anda Harta Getah di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: 그니깐 왜 fair?
1: 김포 하늘 끝에다 오늘도 반가 인더스트리 끝에다 리플리 사바.
2: Baiklah, pagi ini saya akan kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.99. Bagi getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.55. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM3.83 sekilogram. Dan juga getah kentalan grade 1, RM4.33 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.61 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.12 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.99 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.55 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM3.83 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.33 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.61 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.12 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini dan terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

dua bersama saja.

batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar hari ini. Hari ini lebih menyegarkan dan juga sekarang ini tepat pukul 7:16 pagi. Dan kita berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar. Dan saya Atika masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pagi-pagi begini, ayuh kita bercerita dengan satu situasi yang agak ganjil jugalah, agak ganjil dan pelik ini terjadi. Dan juga kejadian ini berlaku di negara seberang, di Jakarta, Indonesia, iaitu rumah terbakar lebih 50 kali hantui penduduk. Ini dia punya tajuk tagline dia ni, nampak macam yang wow kan, tapi apa kata kita baca lagi. Okey, baiklah, misteri kebakaran berulang yang berlaku pada sebuah kediaman sehingga menggemparkan penduduk setempat akhirnya terungkai, lapor laman berita Bangka Post hari ini. Dan juga rumah milik Agus Yani yang terletak di Sleman, Yogyakarta itu mengalami insiden kebakaran sebanyak 55 kali, dengan api pertama direkodkan pada 23 Mei 2026. Dan juga menurut Bangka Post, api itu muncul secara tiba-tiba di pelbagai sudut kediaman tersebut. Dan juga ia membakar pakaian, sofa, karpet dan juga perabot rumah. Dan juga kemunculan api misteri itu menjadi buah mulut penduduk sekitarnya dan mendapat perhatian pasukan penyelidik Universiti Gajah Mada. Baiklah, selepas melakukan lawatan dan juga penelitian bersama pemimpin setempat hari ini, mereka mempercayai kebakaran itu berlaku disebabkan oleh gas metana yang muncul dari bawah permukaan tanah di tapak tersebut. Dan juga pemimpin tempatan, Harda Kiswaya, berkata pihak berkuasa menunggu hasil siasatan lanjut sebelum mengambil tindakan seterusnya, juga termasuk kemungkinan menempatkan keluarga itu di tempat lain. Dan juga ketika ini kebakaran masih tertumpu di rumah Agus, kami akan menuruti cadangan ahli-ahli akademik sambil memantau perkembangan untuk tempoh 1 bulan lagi, kata Harda. Dan juga menurut seorang penyelidik berkenaan, hasil kajian awal mendapati pengumpulan gas metana yang keluar dari celah-celah tanah dan masuk ke dalam kediaman mangsa, gas itu mudah terbakar, katanya. Itulah dia cerita di sebalik rumah terbakar lebih 50 kali hantui penduduk. Ini bukan mistik. Selalunya kalau kita nampak kenapa terbakar tiba-tiba kan, ada yang mengaitkannya dengan mistik. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya ia berlaku akibat daripada gas metana yang keluar dari celah-celah tanah dan masuk ke dalam kediaman mangsa, ke rumah si Agus itulah. Jadi sebenarnya ini bukanlah unsur mistik. Tapi bila kalau kita tengok balik kan, 50 kali tu sangat banyak juga kan, sangat banyak jumlah kalau diikutkan berlakunya kebakaran. Dan juga sebenarnya tidak selamat untuk didiami, dan juga harap ada solusi yang terbaik lah untuk keluarga Agus ini, mana tahu berpindah ataupun sebaliknya kan. Baiklah, tepat pukul 7:30 pagi nanti kami akan bawakan anda Warta Berita Kening FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan lagu yang menyegarkan pagi anda di Kening FM. Hebat syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Hey, bye. Syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.